0: Vega. Oke ya, tapi itulah pertandingan, keputusan ada di wasit dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya, atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
1: Ini benar-benar pertandingan. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack. Yeah. Dan itu tercipta, berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol. Ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain. Yeah. Yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga,
0: Ronaldo.
1: Sebelum itu Ronaldo masih main.
0: Main, Vitinha juga diganti.
1: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti. Dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan ya menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
0: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan. Tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1, terlihat pemainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi. Ya,
1: mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Kali ini pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol itu Petar Sucic sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada 2 gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini. Dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid. Tapi sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang, Kroasianya ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang, dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
0: Ya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, setelah permainan artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi begitu ya. Kalau bahasa SNP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
1: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
0: Plus 10.
1: Hingga menit ke-12 ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Artinya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwasan.
0: Kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi, saya tuh wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Semuanya ini.
1: Kesalahan Portugal ketika melepaskan bola ya kepada pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang. Ada umpan terobosan, ada umpan sayap, dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
0: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti. Betul. Di 16 besar. Betul. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan, kemudian Portugal pun juga demikian nih. Bagaimana?
1: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
0: Cucurella seperti itu aktifnya di 16.
1: Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
0: apa yang dievaluasi itu?
1: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan, bagaimana mereka
0: memperbaiki sisi pertahanan.
1: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi. Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya, kendati hasilnya 2-1 menang. Tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
0: Ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke. Man of the match di pertandingan ini.
1: Saya

0: sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya, iya. Misalnya apa Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang okay. benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
1: 16 besar. Besar. Oke, okay, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik. Tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
0: Salam olahraga, ya, ya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil atau lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama siaran langsung pandangan mata, dengar bareng pesta bola antara Portugal versus Kroasia, di mana setelah drama yang terjadi 2 kali 45 menit pendengar, akhirnya Portugal berhasil melaju ke babak 16 besar dan akan bertemu Spanyol nanti. Dan pastikan Anda terus mengikuti untuk rangkaian laporan pandangan mata untuk siaran langsung pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pendengar, kami temani ruang dengar Anda lewat rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 9 sesaat lagi.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis, hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Selamat pagi, Brigadir Pro 1 RRI Takengon, pukul 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan masih rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani ruang dengar Anda hingga saat lagi.

Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

0: Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.
1: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Takion pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar masih dengar rangkaian pilihan lagu pop Indonesia di mana hasil pertandingan antara Portugal versus Kroasia berhasil dimenangkan oleh Portugal dengan skor dramatis 2-1 dan Portugal melaju ke babak 16 besar. Pendengar akan bertemu dengan Spanyol. Ya, selamat pagi untuk Anda yang pagi ini baru saja bergabung sama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang sudah beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik hari ini Jumat 3 Juli 2026.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Dih, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
0: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

Ingat, stunting bukan sekedar tubuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 9 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Saat lagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat kita hadirkan program Halo RRI menemani ruang dengar Anda hingga nanti selesai ya. Nanti kita akan buka untuk interaktif menerima keluhan dari pendengar. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On. Saatnya kita ikuti untuk program Halo RRI, menemani kebersamaan kita seperti biasa ya, hadir pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Silakan pendengar saat lagi yang ingin menyampaikan keluhannya di 0821-6585-4676.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Program Halo RRI ya bertujuan untuk atau sebagai program, tujuan program sebagai wadah keluhan publik serta ya menjembatani untuk keluhan-keluhan masyarakat ke pihak terkait. Yang ingin bergabung pendengar untuk menyampaikan keluhannya pada pagi ini edisi Jumat 3 Juli 2026, silakan lewat WhatsApp kami di 0852 7082 5272, atau langsung boleh line telepon kami di 0643 23456, atau boleh langsung di 0821 6585 4676. Keluhan Anda nanti akan coba kami sampaikan ke pihak terkait untuk mendapatkan jawaban berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan.

WhatsApp kita di 0852 7082 5272. Nanti kami akan bacakan atau juga akan kami sampaikan keluhan Anda dan akan kami teruskan ke pihak terkait untuk mendapatkan jawabannya. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas Digital Indonesia Makin.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7081.

0: 0852-5272, live chat RRI Digital, atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih di program Halo RRI. Tadi sudah kami sebutkan juga untuk yang ingin bergabung boleh WhatsApp dan juga line interaktif kita. Untuk WhatsApp-nya di 0852 pendengar 7082-5272. Untuk line telepon kita 0821-6585-4676. Baik pendengar, ya kami bacakan keluhan dari pendengar yang sudah bergabung dikirim lewat WhatsApp. Ya dari 0852-7082 sekian ya. Ini kami jaringan di Pondok Sayur susah sekali. Kami sampaikan ke RRI, saya kasih masukan sedikit. Kami minta ke pihak berwenang, jaringan susah sekali ya untuk Pondok Sayur sudah 3 minggu siang malam ya. Dan juga masukan yang sama juga datang dari pesan WhatsApp dari Nosar, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, dilaporkan jaringan telekomunikasi juga mengalami gangguan. Pendengar, saat lagi kami akan putarkan ya untuk suara dari atau juga rekaman dari pendengar yang menyampaikan keluhan tersebut.
2: Jaringan kami pun saya susah pedek mbak, nama Sino kosong masuk ke mbak anakku RRI Takengon ya. Halo.
3: Iya bang. Hadir. Jaringan atau lobet?
2: Terima kasih mbak Nana. Beri kosong masukkan ke mbak Nana bang. Maksudnya aku minta lah kepada pihak yang berwenang, maksudnya jaringan kami ini susah sekali untuk saya miskin hari ini mbak Ana.
3: Tunggu dulu. Jadi jaringan terganggu sejak kapan
2: bang? Terganggu pondok sayur susah kali mbak Ana.
3: Pondok sayur ya?
2: Tiga minggu mbak Ana jaringan kami susah sekali mbak Ana.
3: Tiga minggu dalam keadaan hujan juga sehari-hari biasa pun?
2: Siang malam tuh mbak Ana.
1: Ya baik pendengar, kita putarkan sekali lagi ya supaya jelas ya bahwa ada keluhan dari masyarakat terkait gangguan jaringan telekomunikasi di Pondok Sayur atau di Kabupaten Benar Meriah.
2: Jaringan kami pun saya susah pedek mbak Nama Sino kosong masuk ke mbak anakku RRI Takengon ya. Halo.
3: Iya bang. Hadir. Enggak jadi. Jaringan atau lobet?
2: Terima kasih mbak Nana. Beri kosong masukkan ke mbak Nana bang. Maksudnya aku minta lah kepada pihak yang berwenang, maksudnya jaringan kami ini susah sekali untuk saya miskin hari ini mbak Nana.
3: Tunggu dulu. Jadi jaringan terganggu sejak kapan bang?
2: Terganggu pondok sayur susah kali mbak Nana.
3: Pondok sayur ya?
2: Tiga minggu mbak Nana jaringan kami susah sekali mbak Nana.
3: Tiga minggu dalam keadaan hujan juga sehari-hari biasa pun?
2: Siang malam tuh mbak Nana.
1: Ya pendengar, itu tadi rekaman potongan dari keluhan masyarakat atau pendengar kita, masyarakat ya yang ada di Pondok Sayur yang menyampaikan bahwa jaringan sangat susah sekali di tempat tinggal beliau, sudah hampir 3 minggu mengalami gangguan bahkan siang malam ya. Dan berikut ya, ada masukan yang sama juga datang dari pesan WhatsApp dari Nosar, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, dilaporkan jaringan telekomunikasi juga mengalami gangguan. Dan pendengar, ya ada dua masukan ini atau dua keluhan dari masyarakat, nanti kami akan coba menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan jawaban berkaitan dengan adanya gangguan jaringan telekomunikasi. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Si muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih di program Halo RRI. Pendengar, tadi sudah kita sampaikan ya, atau sudah kami sampaikan untuk beberapa keluhan dari masyarakat. Dan kami sudah mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah, Bapak Mustafa Kamal, terkait dengan persoalan gangguan telekomunikasi di Desa Nosar, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. Namun pihak Kominfo meminta RRI untuk menghubungi pihak Telkomsel yang biasa menangani gangguan komunikasi tersebut dengan memberikan nomor pihak Telkomsel atas nama Bapak Ahmad Faisal. Akan tetapi ketika kami konfirmasi melalui WhatsApp dan juga telepon, yang bersangkutan tidak memberikan respon. WA yang kami layangkan dan kami sebutkan langsung keluhan warga tentang gangguan jaringan telekomunikasi juga tidak mendapatkan balasan. Sekali lagi pendengar, keluhan masyarakat tadi kami sudah menghubungi pihak terkait, diantaranya ada Dinas Kominfo, dalam hal ini langsung Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tengah, berkaitan dengan persoalan gangguan jaringan telekomunikasi di Desa Nosar. Dan pihak Kominfo meminta RRI untuk menghubungi pihak Telkomsel. Setelah diberikan nomor kontak pihak Telkomsel atas nama Bapak Ahmad Faisal, akan tetapi ketika kami WhatsApp dan juga telepon tidak mendapatkan respon dari yang bersangkutan, dan WA yang kami layangkan juga tidak mendapatkan balasan. Pendengar, untuk Anda masyarakat dataran tinggi Tanogayo, silakan menyampaikan keluhan ya yang ingin disampaikan berkaitan dengan pelayanan publik atau juga fasilitas umum lewat kontak WhatsApp kami di 0852 7082 5272, dan juga boleh langsung di medsos RRI Takengon, disertai juga untuk masyarakat yang menyampaikan keluhan. Kami menjamin untuk identitas Anda tidak kami sebutkan ya. Dan juga untuk masyarakat, silahkan menyampaikan atau berani bersuara demi perbaikan layanan publik yang ada di wilayah kita. Terima kasih yang sudah menyampaikan keluhan tadi, di pendengar di kawasan Pondok Sayur, dan juga keluhan dari masyarakat lewat WhatsApp tadi berkaitan dengan gangguan telekomunikasi di Desa Nosar. Mudah-mudahan jawaban yang disampaikan berkenan ya, dan kami terus mencoba tadi untuk menghubungi pihak Telkomsel, hingga saat ini belum mendapatkan respon dan juga belum mendapatkan balasan WhatsApp yang kami layangkan berkaitan dengan keluhan warga tadi. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon di program Halo RRI.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, silakan langsung ya di 0821-6585-4676 untuk line telepon kita. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhannya pada pagi ini di program Halo RRI edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan boleh langsung WhatsApp kita di 0852-7082-5272, dan boleh langsung lewat media sosial atau medsos RRI Takengon. Yang ingin bergabung untuk menyampaikan keluhannya pendengar, silakan di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272, atau langsung di line telepon kita juga boleh di 0643-23456.
3: Satu. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Pendengar masih di program Halo RRI dan tadi sudah kami sampaikan keluhan dan juga jawaban dari pihak terkait pendengar bahwa ada keluhan dari masyarakat berkaitan dengan gangguan jaringan telekomunikasi di Benar Meriah dan juga di Aceh Tengah. Dalam hal ini kami sudah menghubungi pihak Kominfo Kabupaten Aceh Tengah dan juga diarahkan untuk menghubungi pihak Telkomsel yang biasa menangani gangguan komunikasi tersebut. Dan setelah kami coba menghubungi pihak Telkomsel atas nama Bapak Ahmad Faisal, akan tetapi ketika kami WhatsApp dan juga kami telepon, yang bersangkutan tidak memberikan respon. Serta WA yang kami layangkan juga belum mendapatkan balasan. Dan terima kasih kepada pendengar dan instansi yang sudah memberikan tanggapan, serta ya mudah-mudahan jawaban tadi atau juga informasi yang kami sampaikan ke pendengar dapat dimengerti dan dimaklumi ya. Terima kasih, silakan nanti bergabung kembali di program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, takingan demikian untuk rangkaian Halo RRI edisi hari ini 3 Juli 2026 menemani kebersamaan kita untuk saat ini, dan kami hadirkan mendengar ya untuk selingan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah itu nanti kita lanjut dengan program Indonesia Sehat bersama dengan narasumber nanti yang akan bergabung sama kita di program Indonesia edisi hari ini.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Wih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya enggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini pada pukul 10 kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat lagi kita akan ikuti program Kita Indonesia, menemani kebersamaan kita untuk saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang kami sampaikan tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, untuk saat ini kita lanjut dengan program Indonesia Sehat, dan topik kita adalah imunisasi HPV di sekolah, investasi kesehatan untuk masa depan Beberu Gayo. Bersama dengan narasumber kita ada Kak Isma Rashid SST, Staf Imunisasi Dinkes Benu Meriah, dan juga edukator imunisasi HPV ya. Dan sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Dan pendengar, untuk Anda dapat juga mendengarkan siaran ini melalui YouTube RRI Takengon Channel, dan juga di siaran terestrial kita di 93 FM. Ya, kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum Kak Isma.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kak ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di Pro 1 RRI Takengon. Kita akan membahas berkaitan dengan imunisasi di sekolah, investasi kesehatan untuk masa depan Beberu Gayo. Mungkin sebagai pengantar untuk dialog kita, apa sih yang dimaksud dengan imunisasi tersebut, dan mengapa imunisasi menjadi penting untuk diberikan kepada anak usia sekolah? Silakan Isma.
1: Oke, baik. Sepertinya nggak usah perkenalkan diri lagi karena sudah diperkenalkan ya. Dan mungkin ini pembahasan kita ini juga mungkin nggak sekali dua kali di RRI, tapi karena kebetulan kita bulan depan ini bahkan bulan imunisasi anak sekolah itu. Mulai dari bulan Agustus. Jadi di bulan imunisasi anak sekolah itu sebenarnya beragam macam vaksin, beragam macam imunisasi gitu kan. Ada campak, TD, dan yang lainnya. Cuman sekarang kita fokusnya ke HPV karena ini khusus untuk anak perempuan. Yeah. Nah, HPV itu sendiri adalah singkatan dari Human Papilloma Virus. Jadi virus ini sangat umum gitu bang. Jadi ada beberapa tipe HPV ini tuh menyebabkan kanker serviks. Nah, makanya kenapa imunisasi ini hanya untuk anak perempuan? Karena kanker serviks itu kan di rahim. Jadi yang punya rahim cuma anak perempuan kan bang?
0: Iya benar.

0: Nah, penularan umumnya itu tergantung ada yang melalui kontak seksual gitu kan, sehingga vaksin ini kita berikan itu sebelum seseorang itu terpapar virus gitu. Jadi apalagi sekarang ini udah ada program dia saat usia sekolah, jadi kita melindungi anak itu dari hari ini sehingga menjadi investasi kesehatannya sampai puluhan tahun ke depan.
1: Ya, baik, artinya sangat penting sekali ya untuk imunisasi ini bagi anak sekolah, terutama untuk yang wanita gitu ya.
0: Ya, Bang.
1: Oke, baik. Untuk program ini program nasional atau hanya di Benar Meriah nih dimulai pada bulan Agustus?
0: Program nasional, Bang. Ini program nasional dimulai bulan Agustus. Jadi serentak itu ke Indonesia. Mm-hmm. Karena kan imunisasi HPV juga menjadi perhatian nasional ya, Bang ya. Mm-hmm. Yes, ini jadi mungkin kalau beberapa imunisasi lain itu ada di bulan-bulan yang lain. Cuman kalau untuk beberapa imunisasi hanya terdapat di bulan imunisasi anak sekolah dan itu gratis.
1: Oke, baik. Itu sampai berapa bulan atau hanya satu bulan atau ada jangka waktu tertentu dia?
0: Berjangka waktu dari Agustus sampai Desember itu, Bang.
1: Oke, baik.
0: Agustus sebenarnya dia bulan imunisasi anak sekolah ini umumnya itu Agustus, September sama November. Mm-hmm. Cuman yang nggak dapat di Agustus, kejarnya bisa di Oktober gitu. Bisa kita bilang dari Agustus sampai November Desember lah.
1: Oke, artinya mulai dari bias tadi dimulai dari Agustus sampai dengan akhir tahun ya. Kalaupun tidak dapat di Agustus, mungkin bisa dikejar di bulan berikutnya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Kemudian pada usia berapa sih sebenarnya imunisasi ini paling efektif diberikan? Kenapa kemudian sasarannya anak sekolah?
0: Iya, betul. Jadi sasaran bias untuk HPV ini kelas 5 maupun kelas 6, Bang. Jadi dia tidak perlu menunggu dewasa untuk mencegah kanker cervix ini. Jadi cukup satu dosis. Misal nih, Bang, anak perempuannya sifilisnya sudah dapat di kelas 5, jadi dia tidak perlu lagi dapat di kelas 6 SD-nya gitu. Mungkin di kelas 5 saat dia pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah demam atau ada sakit atau apapun yang membuat harus ditunda gitu imunisasinya, jadi bisa disusul di kelas 6 gitu.
1: Oke, baik. Artinya ini memang sasarannya hanya di anak SD lah berarti itu ya?
0: Iya, anak SD, tapi untuk kejar undang, misal ada beberapa anak yang di kelas 5 nggak dapat, kelas 6 SD nggak dapat, bisa dikejar di kelas 3 SMP, itu maksimal ya.
1: Oke, maksimal. Jika tidak di atau seseorang itu tidak mendapatkan vaksin HPV ini, apakah berbahaya bagi dirinya?
0: Lebih beresiko kan, Bang? Lebih beresiko karena ini kan melindungi kita dari sejak dini, melindungi perempuan itu berbahaya itu dari sejak dini. Sedangkan kalau misalnya sudah besar, kita tidak tahu terserang atau tidaknya, itu kan bukan pencegahan lagi, sudah mengobati gitu kan, Bang. Sedangkan imunisasi ini kan untuk melindungi ke masa depan dia gitu.
1: Iya, baik. Ada berapa banyak targetnya nih dari Dinas Kesehatan untuk imunisasi ini, Kak Isma?
0: Kalau di Benar Meriah main banyak, saya rasa di biasa tengah begitu juga, Bang. Karena sasarannya kalau di Benar Meriah itu ada 13 wilayah kerja puskesmas tersebar dari beberapa sekolah. Sekarang mesti kan, Bang, Agustus memang sudah masuk semua. Jadi sasaran HPV khusus di kelas 5 kelas 6 itu ratusan lebih, Bang.
1: Oke, baik. Itu di semua wilayah ya, di 13 wilayah tadi ya?
0: Iya, 13 wilayah puskesmas. Nanti yang turun itu orang puskesmas, Bang, didampingi sama Dinas Kesehatan itu
1: pemantauan.
0: Ini biasanya kecamatan itu bisa sekolah kalau di Aceh Tengah misalnya SDIP Almanar dan IP yang lainnya itu nanti puskesmas Bebesan yang turun begitu.
1: Baik. Kalau misalnya nih, kalau kan dalam tanda kutip ada yang tidak mau divaksin, itu seperti apa kira-kira? Apakah kemudian diberikan pemahaman dulu atau dikasih sosialisasi baru di tahap berikutnya dilakukan vaksin? Biasanya seperti apa sih metode pendekatannya nih, Kak Isma?
0: Ya, biasanya ini kan kita dari dinas, dari puskesmasnya ke sekolah biasanya membuat surat dulu, surat izin gitu untuk orang tua yang diberikan anak-anak siswinya ke orang tuanya. Jadi nanti ada surat pemberitahuan untuk memberikan izin imunisasi. Kita arahkan sebelumnya diadakan pertemuan juga bang sama orang tuanya gitu, dibuat sejenis sosialisasi ini lah, edukasi masalah ini. Jadi di situ kendalanya terkadang ketika orang tua diharapkan hadir ke sekolah, jangankan izin untuk hadir aja sulit gitu. Jadi kayak gimana mereka mau memberantas hoax itu dan memberikan izin anaknya imunisasi gitu.
1: Okay.
0: Itu kendala kita sekarang.
1: Oke, siap, baik. Artinya bagaimana pihak sekolah dan pihak terkait juga sudah melakukan pendekatan gitu ya untuk menyampaikan bahwa ada program imunisasi. Kemudian bagaimana dengan kehalalan vaksin dan keamanan vaksin ini, Kak Isma?
0: Insya Allah, alhamdulillah MUI juga bilang ini halal ya bang ya, jadi aman. Secara nasional juga WHO juga sudah aman mengatakan ini aman. Paling nah, kalau biasanya kan bang, kalau dia masuk bulan bias kayak gini, udah mulai kesebar itu hoax ini itu, karena kan ini identik sama perempuan kan bang. Jadi hoaxnya tuh ada yang bilang menyebabkan mandul dan yang lain-lain. Sedangkan sesudah menyebarkan hoax itu, orang tua biasanya tidak mau mencari tahu apakah ini fakta atau tidak. Misalnya mitos yang tersebar itu vaksin HPV yang membuat menjadi mandul tadi, padahal itu tidak benar, karena sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah, tidak ada penelitian bahwa vaksin HPV itu menyebabkan kemandulan di masa depannya. Habis itu ada juga orang tua yang takutkan, anak saya masih kecil, kenapa udah membahas rahim dan yang lain-lain. Padahal faktanya kendang, justru vaksin ini paling efektif diberikan sebelum terpapar virus. Gitu.
1: Oke, baik. Artinya memang aman lah sejauh ini ya. Dan juga
0: aman,
1: mungkin,
0: karena kan direkomendasikan WHO juga sama Kemenkes kan bang.
1: Oke, baik. Masyarakat juga harus pandai ya memilah informasi yang benar dan yang tidak benar ya. Oke, baik. Ada target nih kira-kira kalau di Benua Meriah capaiannya berapa persen nih Kak Isma? Mengingat kan wilayahnya ada yang jauh-jauh nih ya di Benua Meriah, sama sih dengan Aceh Tengah.
0: Atau daerah terpencil dan tidak. Paling setidaknya kita memperkuat kolaborasi kerjasama dengan teman-teman puskesmas, rekan-rekan imunisasi. Jadi saling feedback info nih bang. Jadi nggak cuma mungkin terkejar kita mengikuti sasaran biasa di puskesmas ini, puskesmas yang lain gitu. Tapi laporan mereka sampai ke kita gitu. Memang yang lebih kita harapkan ini di edukasi awal bang, tentang memberikan informasi kepada orang tua. Diharapkan sekali memang orang tua yang hadir, karena di saat mereka hadir kita bisa menjelaskan manfaatnya, tanya jawab dari orang tua, hal yang ditakutkan orang tua, bahkan sampai efek sampingnya. Terkadang kan orang tua takut juga nih karena efek sampingnya itu kan biasa kadang seperti nyeri di tempat suntikan tuh biasa tuh, kemerahan, pegal-pegal, demam ringan, dan bahkan ada anak yang memang tidak merasakan itu sama sekali gitu. Jadi mungkin dengan adanya orang tua itu kita bisa memberikan edukasi, anaknya diberi makan dulu pagi. Ini gimana enggak, ada yang siap divaksin, pingsan, ternyata dia tidak makan gitu. Jadi yang disalahkan vaksinnya.
1: Oke, baik. Artinya kalaupun ada efek samping, efek sampingnya kemudian bisa disampaikan ke orang tua atau juga ke anak si penerima vaksin atau imunisasi ini ya. Tapi efek sampingnya tidak yang terlalu berat lah seperti itu ya.
0: Iya, tidak. Makanya dianjurkan yang imunisasi memang anak yang sehat bang. Karena kan imunisasi atau vaksin kan untuk anak yang sehat, obat baru itu anak sakit kan?
1: Iya, oke, baik. Bagaimana kemudian kalau misalnya nih, kan targetnya tadi ke sekolah ya. Jika ada anak yang tidak hadir atau tidak bisa divaksin saat tim turun katakanlah ke sekolah tersebut, itu ada upaya lain untuk tetap imunisasinya dapat berjalan?
0: Bisa, selama bulan imunisasi anak sekolah masih berjalan kan bang, anak tersebut misalnya izin berhalangan hadir tapi beliau menginginkan vaksin ini, bisa langsung ke puskesmas terdekat di mana wilayah sekolahnya tersebut gitu, bisa ke puskesmas bang.
1: Oke, baik. Untuk sejauh ini kira-kira seperti apa sudah persiapan untuk bulan depan ya akan dilaksanakan program ini ya Kak Isma ya?
0: Iya.
1: untuk persiapannya kira-kira di Benua Meriah seperti apa nih? Untuk kemudian vaksinnya itu kapan datangnya atau seperti apa penyimpanannya?
0: Itu biasanya kita udah kolaborasi sama tim farmasi Dinas Kesehatan, Bang, Dinas Kesehatan Kabupaten sama Provinsi. Memang udah ada tempat khusus. Mungkin kalau persiapan itu lebih ke seperti itu tadi. Tim nakesnya udah mulai memberitahukan ke sekolah, karena mungkin sekarang masih libur kan, Bang, surat menyurat itu sudah ada. Cuman ada beberapa juga nakes yang sudah mulai sekarang membuat edukasi itu lewat media video, Bang. Jadi media video, jadi promosinya sudah mulai dari sekarang gitu, Bang.
1: Iya. Baik, ada strategi khusus mungkin yang direncanakan dinas, mungkin karena Kak Isma juga bagian dari tim imunisasi ini untuk meningkatkan cakupan imunisasi HPV tadi di Benua Meriah?
0: Mungkin strategi khusus saya masih sama seperti sebelumnya, mungkin lebih di upgrade lagi, lebih ke pemetaan sasaran mungkin, Bang. Jadi dengan pemetaan sasaran itu kita menyusun daftar sasaran per sekolah itu sepertinya setiap puskesmas sudah melakukan, cuma lebih dipetakan lagi gitu. Dan edukasi itu sudah pasti, edukasi baik secara langsung, baik itu sosialisasi ke kepala sekolahnya, gurunya, komitenya, gimana cara orang tua itu bisa hadir sebelum vaksinasi maupun saat mendampingi anak vaksin. Terus memberikan edukasi juga, karena hampir memberikan edukasi lewat WhatsApp gitu, Bang, mungkin pesan berantai. Jadi karena di setiap sekolah setiap murid itu pasti sudah memiliki grup. Nah, jadi bisa juga istilahnya jangan terputus sampai ke Agustus gitu. Dan yang seperti saya bilang tadi, Bang, menyebarkan media edukasi seperti mungkin poster, ada beberapa yang sudah membuat poster, leaflet kayak gitu untuk yang disebarkan, video pendek gitu, Bang. Kolaborasi sudah pasti, karena tanpa aparat desa juga juga, Bang, karena dinas pendidikan, puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama itu tanpa mereka kita sulit juga, Bang, melangkah.
1: Oke, baik. Untuk imunisasi ini hanya cukup sekali ya, Kak Isma ya? Atau ya, berapa kali sih?
0: HPV cukup sekali, Bang, di kelas 5 atau di kelas 6. Misalnya yang imunisasi yang lain itu di kelas 1 sama dulu kan ada campak tuh, Bang. Campak tersendiri itu laki-laki sama perempuan gitu. Jadi kalau yang di kelas 5 sama kelas 6, anak lakinya udah nggak ada lagi. Jadi kalau anak laki, bulan imunisasi anak sekolahnya cuma sampai kelas 2.
1: Oh, kelas 1, kelas 2 aja gitu ya?
0: Kelas 2. Jadi yang kelas 5 atau kelas 6 itu prioritas hanya anak kelas 6 dan HPV. Kecuali daftar lanjutan gitu. Misalnya di kelas 5, laki-laki sebelumnya TB-nya, tetanus, difterinya belum, lanjutan boosternya bisa di kelas 5 lagi.
1: Oke, baik. Untuk bulan depan juga tidak hanya menyangkut imunisasi HPV ini saja ya, atau khusus ini saja, Kak Isma?
0: Semua, Bang. Bulan imunisasi anak sekolah itu semua. Cuma mungkin karena topik kita HPV ini fokusnya di HPV ya, karena untuk berugaya tadi. Jadi di dalam bulan imunisasi anak sekolah itu ada jenis vaksin MR, Bang. Itu yang kita kenal untuk campak, rubella. Terus ada imunisasi BT, kita kenal dengan untuk mencegah penyakit difteri, tetanus gitu kan. Mungkin TB tadi sama juga, Bang, tetanus, difteri, mungkin itu lebih ke boosternya, mempertahankan kekebalan misalnya dia terhadap penyakit tetanus dan difteri tadi, Bang.
1: Oke, baik. Tadi kan kita sempat ngobrol ya, bagaimana ada strategi-strategi khusus ya. Ternyata mungkin lebih diupdate dengan kondisi sekarang di medsos, atau juga mungkin ada video-video pendek untuk bagaimana bisa meningkatkan partisipasi dari peserta gitu ya, Kak Isma ya. Apakah kemudian juga mungkin ini sebagai pertanyaan yang mungkin jadi strategi juga sih, ada reward-reward tertentu yang diberikan atau mungkin bingkisan diberikan dari dinas untuk para peserta, terutama nih anak-anak cewek yang dengan suka rela ikut vaksin, atau seperti apa nih, ada informasi berkaitan hal itu?
0: Iya, ada. Kita juga mengusulkan kepada puskesmas juga bagian tim imunisasi yang tidak memberatkan mereka juga. Cuma saya lihat di tahun-tahun sebelumnya ada beberapa puskesmas memang yang kreatif, seperti itu, Mas. Mungkin walaupun tidak hadiah, tidaknya ada balon gitu, ada juga alat gitu. Memang ada reward untuk anaknya yang semangat yang berani untuk imunisasi gitu. Ada sebagian beberapa persen lima besar, lima pertama yang berani divaksin diberi gitu, ada bang.
1: Oke, baik. Artinya ini bagian dari upaya juga ya, agar cakupan imunisasi di Benua Meriah bisa tinggi gitu ya.
0: Iya betul.
1: Baik. Baik, mungkin ada pesan khusus nih kepada para orang tua yang masih ragu memberikan izin anaknya untuk mengikuti imunisasi HPV, Kak Isma?
0: Baik, ini apa closing nih?
1: Belum, nanti sedikit lagi ya.
0: mungkin kan karena kebanyakan orang tua yang takut ini tadi ya Pak Bang, efek sampingnya gitu kan, sebab ketika diajak untuk ikut ini mungkin berhalangan dan memang tidak ingin gitu kan. Mungkin para orang tua harus tahu karena yang kita lakukan hari ini hanya beberapa detik gitu, tapi manfaatnya itu melindungi anak bertahun-tahun.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya ada dikirimin surat sama sekolahnya, hadirlah setidaknya mendengarkan dulu, karena banyak juga yang tidak mengizinkan ya. Banyak orang tua yang memang nggak mau scroll media gitu, cari di jurnal atau baca berita, tapi ketika beliau hadir saat di edukasi nakesnya, saat di edukasi tim dinas kesehatan, mereka malah mengizinkan anaknya gitu bang.
1: Oke, baik. Kira-kira nih ada lagi yang mau disampaikan nih Kak Isma sebelum kita closing? Kadang ada hal-hal penting dari dinas atau juga berkaitan dengan program ini seperti apa Kak?
0: Mungkin semua kita bahas tadi, cuman paling karena ini kenapa seperti yang di awal tadi kan Bang, mungkin belum saya terlalu jelaskan kenapa hanya anak perempuan gitu. Kanker serviks tadi hanya dialami anak perempuan. Terus banyak juga yang orang tua bilang kan nggak apa-apa ketika kita sudah dewasa atau setelah menikah kita bisa pap smear gitu kan ya, pencegahannya pap smear. Nah itu kan setelah kita di remaja, setelah kita sudah menikah gitu, baru bisa melaksanakan pap smear tadi. Sedangkan ini kan pencegahan dini. Nah kalau ada yang dini, kenapa harus tunggu nanti gitu? Yang dini kita lakukan, yang nanti juga kita lakukan begitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Satu lagi, program bias ini khususnya di imunisasi HPV itu kan gratis. Jadi jangan kita sia-siakan. Karena nanti kalau udah terjadi, udah kita pingin lagi untuk imunisasi ini, kita bayar itu mahal bang. Jadi udah ditanggulangi pemerintah dengan gratis, kita nggak mau, minimal cari tahu deh manfaatnya, kita tetap nggak mau. Udah.
1: Oke, baik, mudah-mudahan ya masyarakat kita atau orang tua mungkin semakin melek dengan informasi ya, dan malah mendukung, maksudnya tidak kemudian menolak anaknya untuk divaksin, mendukung anaknya untuk divaksin demi kesehatan juga ya. Sebagai closing statement mungkin terakhir ini Kak Isma, silakan.
0: Oke, baik, saya di sini selaku memang kalau dibilang pejuang imunisasi HPV itu mungkin ya, karena saya punya perempuan ya bang, dan alhamdulillah sudah HPV juga. Jadi bukan kita hanya berkuar-kuar, tapi kita praktekkan juga kepada anak kita, kita aplikasikan ke anak kita manfaatnya. Jadi saya mengajak seluruh orang tua di Kabupaten Meriah maupun di Kabupaten Aceh, mari kita sukseskan bulan imunisasi anak sekolah. Jadi marilah kita berikan kesempatan kepada putri-putri kita dalam memperoleh perlindungan terbaik melalui imunisasi HPV ini. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi yuklah kita bersama wujudkan generasi berbudaya yang sehat, cerdas, dan bebas kanker seksual.
1: Ya baik, terima kasih Kak Isma waktunya sudah berbincang di RRI Takengon. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses ya untuk program bias yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama untuk program Indonesia Sehat bersama dengan edukator imunisasi HPV dari Kabupaten Bener Meriah. Kita lanjut untuk selingan rangkaian pilihan lagu pop Indonesia berikut ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 10:49 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan nanti tepat pukul 11 kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Malam Olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026, bersama saya, Risti Restarto.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos

0: 46 pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta

0: asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan.

kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendal.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.

0: klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Marit, 73 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, masih bersama kami di sini Pro 1 RRI Takengon di Play Music.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

Baik, para pendengar Pro 1 RRI Takingon, masih bersama kami di sini dengan saya Ari. Berikut informasi, satu informasi aktual yang akan kami sampaikan. Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada perdagangan Jumat, 3 Juli 2026. Kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan yakni Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga tertentu menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Kondisi ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya harga produk kedua produk bergerak naik. Melansir sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level Rp2.627.000 per gram. Begitu pula dengan emas UBS yang dipatok Rp2.639.000 per gram seperti hari sebelumnya. Untuk mendapatkan info lebih lengkap tentang harga emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian masih stabil, dapat Anda klik langsung ke rri.co.id.

Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

Ya, semoga lagunya menambah semangat di Jumat siang ini. Itu tadi lagu yang semoga menjadi teman terbaik di sela-sela kesibukan Anda. Untuk informasi selanjutnya, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, Jumat 3 Juli 2026 pukul 9.31 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa tersebut berada pada koordinat 1,93 derajat lintang utara dan 127,42 derajat bujur timur. Berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan BMKG, gempa tidak berpotensi memicu tsunami. Untuk info selanjutnya atau kelengkapan infonya dapat Anda lihat langsung di tentang gempa magnitudo 6,2 guncang Halmahera Barat. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, dapat dilihat langsung di rri.co.id.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

Baik, para pendengar RRI, kebersamaan kita jeda sejenak karena telah memasuki waktu salat Jumat. Bagi yang akan menunaikan salat Jumat, selamat menunaikan salat Jumat, semoga diberi keberkahan. Saya Ari pamit sejenak, tetap bersama RRI Pro 1 Takengon 93 FM. Insyaallah kita akan kembali bertemu setelah salat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda mendengarkan RRI Takengona di hari ini di 3 Juli 2026. Serangkaian lagu nantinya akan bisa dilanjutkan, dirangkaikan kembali dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, untuk Anda akan mendengarkan rangkaian informasi di siang hari ini.

Daerah Kabupaten Gailuas mengikuti kegiatan pendampingan daerah dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis TBC tahun 2026 secara virtual melalui Zoom meeting. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan penanggulangan TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat sehingga tingkat desa dan kelurahan. Direktur Dekonstrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Dr. Elvin Elias menekankan TBC harus dipandang sebagai persoalan kemanusiaan karena berdampak langsung terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC sebagai gerakan bersama berbasis kepedulian sosial sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan deteksi dini serta mendampingi warga yang menjalani

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi kita rangkaikan kemudian. Namun untuk siang hari ini, pelaksanaan ibadah sholat Jumat kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon kami hantarkan dari tempat yang sama. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang, selamat mendengarkan satu persatu serangkaian lagu dan juga informasi, terlebih nanti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk yang siang hari ini tengah dalam perjalanan, ada yang kembali ke kediaman, ada yang kembali ke rumah, atau langsung ke tempat pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini. Kami temani langkah-langkah Anda untuk nantinya menuju ke tempat ibadah sholat Jumat di sekitar Anda.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

itu, saya undang wisuda sendiri.

Mm-hmm.

On va enfin,

No.

Yeah.

اتبع ما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasanya sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Muhammad Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12:41 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan salat Jumat kita. Kepada anak-anak agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing, baik saat khatib menyampaikan khutbah dan setelah selesai salat Jumat. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Muhammad Takengon sampai dengan hari ini Jumat 3 Juli 2026, saldo awal tanggal 25 Juni 2026 Rp124.595.554. Penerimaan sampai dengan tanggal 2 Juli 2026, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 19 sampai 25 Juni Rp1.596.000. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 26 Juni Rp5.071.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 19 sampai 25 Juni Rp3.321.000. Sedekah jamaah umrah melalui kotak amal Rp1.379.000, jumlah Rp11.367.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 2 Juli bidang imatul ma'nawiyah, khodun bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bagian pembangunan, pembelian dan ongkos pemasangan 15 pintu kamar mandi Rp33.400.000. Bagian pemeliharaan, perbaikan CCTV, NRP dan TV monitor Rp5.400.000. Bagian umum dan perlengkapan Rp1.065.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Insentif imam, muazin, cleaning service dan satpam bulan Juni Rp30.500.000. Pembayaran honor ustazah pengajian ibu-ibu bulan Mei dan Juni Rp2.700.000. Jumlah pengeluaran Rp75.965.000. Sedekah hamba Allah yang pahala disampaikan kepada almarhum Abdul Muthalib bin Muhammad Sayuti Rp1.000.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 2 Juli Rp60.997.554. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Muhammad Takengon Dr. Randes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM, ajarakallahu fima ataitum wa baraka fima abukaitum wa ja'alahu laki tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Dr. Randes Tengku Amri Jalaluddin, sebagai imam yang terhormat Tengku Muda Aulia, dan sebagai muazin yang terhormat Bupati Kabupaten Aceh Tengah Dr. Randes Tengku Haili Yoga MSI. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila qawamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى: لا تقربوا الزنا، صدق الله العظيم. مجلس جماعة جمعة يوم برحمة الله سبحانه وتعالى، bersama-sama kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga dengan rasa syukur itulah selaku pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hablum minallah. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa bernapas. Masih banyak rezeki-rezeki yang lain yang diberikan kepada kita. Dengan rezeki itulah kita berpesta di kulkharat. Kita melaksanakan amal saleh sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat derajat manusia ini dari lembah yang sangat hina, dari perilaku yang tidak terhormat, menjadi perilaku-perilaku yang mulia, disebabkan karena Rasulullah SAW adalah uswatul hasanah dalam kehidupan kita di muka bumi Allah yang kita alami pada saat yang berbahagia ini. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat singkat, khatib diberi judul oleh pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon yang menyangkut dengan PSK dan bahaya zina di era modern. Tentu majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Agung Ruhama mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang khusus yang menyangkut dengan perkembangan situasi di Kabupaten Aceh Tengah ini yang menyangkut dengan tema yang diberikan kepada khatib. Oleh karena itu, majlis yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan hal ini. Dan kebiasaan masyarakat gaul yang menyangkut dengan hal seperti ini dari dulu agak tabu untuk disampaikan di tempat-tempat seperti ini. Akan tetapi dewasa ini, majlis yang dirahmati Allah, juga berdasarkan adat gaul, jaman seni turah takturan teridahusi baru musra kegeri menjadi. Oleh karena itu, pengurus masjid kami dari Majlis Permusyawaratan Ulama sangat mengapresiasi tentang tema yang dibahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PSK adalah pekerjaan yang menyangkut dengan kemaksiatan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mendapat imbalan untuk memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam konteks ini kami sudah mengadakan beberapa wawancara dan penelitian ringan karena mereka terbebani dengan faktor ekonomi. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam faktor yang mereka buat menjadi alasan dan landasan tidak masuk akal sedikit pun. Tidak rasional sedikit pun. Dan ini adalah pekerjaan rijsun min amali setan. Harus kita berantas semuanya. Tidak boleh ada di bumi gaul yang tercinta ini pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terselubung, yang sudah beberapa kali ganti casing, yang sudah beberapa kali berganti nama untuk mengelabui umat Islam dan orang-orang yang gaptek, termasuk seperti kita orang-orang tua ini. Tidak tahu kita apa pekerjaan ini di dalamnya. Ternyata di dalamnya adalah sudah tersusun begitu rapi dengan manajemen yang baik dan bagus, dan ada sandi-sandinya pun, sehingga kita tidak tahu. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan yang menyangkut dengan ini dari dulu memang sudah ada. Akan tetapi secara diam-diam mereka ini ternyata tumbuh dan berkembang di bumi gaul ini. Karena mereka menganggap bumi gaul yang tercinta ini adalah negeri yang tidak bertuan. Karena nahi mungkar tidak dapat dilaksanakan, baik secara personal pribadi maupun secara berjamaah di kampung-kampung, karena ada orang-orang yang membekin pekerjaan ini, karena ada orang-orang yang melindungi pekerjaan ini, sehingga bagi masyarakat di kampung susah untuk mengendalikan pekerjaan-pekerjaan ini. Kami juga telah berkonsultasi dengan perlindungan anak Kabupaten Aceh Tengah. Ternyata praktek-praktek ini ada di Aceh Tengah pun. Oleh karena itu majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah haram hukumnya, dan haram hukumnya kita membiarkan praktek-praktek ini di kampung kita masing-masing. Oleh karena itu majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita untuk berpastabikul khairat dengan ayat Allah, ku antusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu, dan jaga masyarakatmu. Kalau ketiga komponen ini saling jaga menjaga, saling mau menerima dan memberi masukan, insya Allah hal-hal yang telah ada berkembang di Kabupaten Aceh Tengah ini bisa musnah dan bisa sirna dari Kabupaten Aceh Tengah yang kita cintai ini. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diri kita ini mau menjadi garda terdepan di kampung kita, kalau masyarakat kita mau menjadi garda terdepan di kampung kita, maka semua ini tidak akan terjadi di bumi gaul yang tercinta ini. Gaul adalah daerah yang sangat kuat memegang adat. Bujang, Bino, Bungu Berama. Ini maknanya majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh terjadi apapun di kampung itu, saling pelihara memelihara, saling jaga menjaga. Oleh karena itu di kampung itu adalah pusat kegiatan ini, maka kegiatan ini harus diberantas dari kampung kita masing-masing dimanapun kita berada, supaya jangan nanti ada kesan bahwa di bumi gaul ini tidak bertuan. Ini
mengamalkan majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita ini menjadi pemimpin. Sejak pemimpin terkecil itulah pemimpin diri. Maka kalau diri ini dikendalikan sesuai dengan tuntunan dan peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka diri ini bisa berjalan pada jalannya, yaitu jalan ini shiratal mustaqim. Akan tetapi kalau diri ini terlepas dari kendali itu, maka juga dapat dipastikan diri seorang itu adalah diri yang menegakkan kezaliman, yang tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga kita, sudahkah kita bertanya, sudahkah kita mengawasi keluarga-keluarga kita masing-masing? Sudahkah kita tanyakan anak kita kalau keluar malam sampai jam 10, jam 11, alaqul maha kunununi, inilah yang sudah hilang dari bumi gaya yang tercinta ini, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sangat meresahkan masyarakat bisa terjadi dengan sesuka hatinya. Baru-baru ini juga viral di media, maka kami tampil dari Majelis Permusyawaratan Ulama untuk memberi pengamanan di media itu, supaya hal-hal yang seperti itu jangan kita umbar. Sampaikan kepada kami di Majelis Permusyawaratan Ulama, dan kami akan menyampaikan kepada petinggi-petinggi di Kabupaten Aceh Tengah ini. Mari kita amal ma'ruf dan nahi munkar, jangan sedikit-sedikit terus kita sampaikan ke media, justru itu semakin mencoreng nama baik kita majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila komponen-komponen masyarakat telah berkumpul mau memberikan amal ma'ruf dan nahi munkar, maka dapat dipastikan pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang mulia. Pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang sangat diredai dan dicintai oleh Allah, karena kita menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar di kampung-kampung kita masing-masing. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya daripada pergerakan-pergerakan kelompok ini. Yang pertama, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyangkut dengan bahaya yang paling utama adalah rusaknya nasab daripada anak yang dilahirkan apabila melahirkan seorang bayi. Nasab itu jelas usaha nasab itu, walaupun setelah hukum disampaikan nasabnya kepada ibunya, tetapi secara legal anak ini nanti akan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan memiliki gangguan jiwa dan mental. Sana ketika kulimu pelayani, sedangkan kami biasa lumrah kuama minta sana ketika kulimu. Ini adalah gangguan-gangguan di dalam dia mengikuti pendidikan dimanapun mereka itu nanti berpendidikan, karena ini adalah kondisi pribadi manusia akan berkembang di tengah-tengah manusia itu sendiri, dan ini menjadi lama, dan ini akan menjadi terjadinya bullying di sekolah-sekolah karena perilaku, disebabkan karena perilaku oleh oknum-oknum orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, sehingga korban anaknya terus-terus sampai hayatnya tetap penggitunya menjadi kondisi yang tidak jelas. Ada lagi adat di gaya ini, kalau sudah terjadi pencemaran-pencemaran seperti ini sangat merugikan pribadi-pribadi daripada anak yang dilahirkan tanpa berdosa, tidak ada berdosa. Ini adalah ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab
majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berkepanjangan sampai dia berpulang ke rahmatullah. Apalagi jika ini aman ini tujuh dalam acara meninti misal. Ayah terlibat ini keturunan bagaimana? Keturunan baik atau tidak? Sampai ke situ majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahayanya bukan saja bahaya kepada orang yang melaksanakan perbuatan maksiat ini, akan tetapi generasi selanjutnya pun akan terjadi bahaya-bahaya dan bahaya. Oleh karena itu majelis yang dirahmati Allah, Al-Quran juga menyampaikan kepada kita majelis yang dirahmati Allah, khatu alaihim, jangan kamu meninggalkan keturunan yang lemah, yang lemah peradaban, yang lemah ekonomi, yang lemah keimanannya, termasuk ke dalam hal yang akan yang kita bicarakan tadi, lemah mentalnya akan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, bahasa gaul diri genapi kehidupan masyarakat. Alti geh gentit buh bersoh, inilah wajar gayu yang sudah mulai hari ke hari sudah mulai krisis bergeser kepada alam yang modern. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adat gayu itu bukan lahir serta merta majlis yang dirahmati Allah, akan tetapi dari sebuah lingkungan, dari sebuah amal saleh yang dilaksanakan oleh jati mulang kita yang cocok dan relevan dengan agama, sehingga dia menjadi pegelnya agama. Oleh karena itu kami menyarankan majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi daripada hal-hal yang kita bicarakan tadi. Yang pertama menjadi solusi bagi kita adalah ampusakum wa ahlikum nara. Karena apapun ceritanya, hebat pun kita, pangkat kita tinggi, akan tetapi nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Itulah pemimpin yang terkecil, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah diri ini mau bertasbihul khair dalam dirinya? Sudahkah diri ini sebagai kepala keluarga sudah bertasbihul khair dalam keluarganya? Sudahkah diri ini menjadi tasbihul khair dalam masyarakatnya? Dan kepada pemimpin tertinggi di kabupaten tertinggi pun akan diminta pertanggungjawaban terhadap realita yang berkembang di kabupaten Aceh Tengah. Semua nanti kita diminta pertanggungjawaban, tentunya majelis yang dirahmati Allah, sesuai dengan kapasitas kita. Apa kapasitas kita? Sebagai pemimpin misalnya bupati, wakil bupati, terus camat, terus kampung regi, terus sampai kepada kepala-kepala keluarga tadi, akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah terjadi di Republik Indonesia ini, dan khususnya di Bumi Gaul yang sudah tertata dengan baik dan rapi, tentang bagaimana tata krama pergaulan sehari-hari. Oleh Gaul, kalau kita masuk dalam sebuah kampung dunia, kalau bilang kita mencengkeh, ini akan terjadi pelanggaran-pelanggaran adat. Akan datang orang yang membawa lapan sagi. Ini hukumannya majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekuatan adat gaul pada zaman dulu sangat kuat. Apalagi terjadi penjinaan seperti ini, dia harus ditarik dari kampung tersebut. Dia tidak digenapi dalam kampung tersebut. Kekita bila cerak ke zaman ini, ayah menjadi sana lah kita ya. Geh tupe berbelayan, beluh tupe berbekuning. Ini kan satu problema besar, karena ini melanggar tatanan budaya yang telah dibangun oleh orang tua kita
pada masa zaman dahulu. Oleh karena itu, Majelis yang dirahmati Allah, solusi kedua yang kami tawarkan, Majelis yang dirahmati Allah, buat peraturan tonton terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan maksiat. Buat masing-masing reje di kampung, supaya kampung itu menjadi kampung yang bermartabat, supaya kampung itu menjadi kampung yang betul-betul menjadi kampung syariat. Karena Aceh berdasarkan undang-undang keistimewaan Aceh, Aceh ini punya keistimewaan tersendiri, yaitu istimewa dalam bidang agama, istimewa dalam bidang pendidikan, istimewa dalam budaya, ditambah lagi istimewa di dalam peran ulama di Aceh ini. Ditambah lagi Aceh ini ada undang-undang nomor 11. Mari itu semua kita realisasikan dalam kampung kita masing-masing. Kegurupani menuju kesipani, nanti kita tetap berada di dalam kesesatan dan kemudaratan. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sabda Rasulullah SAW yang membuat kerusakan di dalam kampung, yang dituntut adalah para kepala-kepala keluarga. Karena seorang anak dilahirkan pasti dalam keadaan suci, petarah, bersih, tidak ada noda sedikit pun, seperti kertas putih. Maka Majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang tuanya lah yang akan memasukkan, yang akan mendoktrin anaknya menjadi majusi, menjadi nasrani, menjadi kafir. Itulah orang tuanya. Oleh karena itu, mari kepada para keluarga, jangan kita menganggap enteng terhadap kepemimpinan kita, terhadap keluarga-keluarga kita. Mari selidiki dengan siapa anak kita berkawan, dan di mana anak kita itu nongkrong, di kafe mana anak-anak kita itu berdomisili, yang katanya laporkan kepada orang tuanya dia diskusi, belajar dan lain-lain. Pastikan benarkah dia belajar atau tidak. Inilah yang menjadi tanggung jawab daripada kita, kepala-kepala keluarga, Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya kepada kita masing-masing. Selanjutnya, mari melalui mimbar ini kami menghimbau juga kepada majlis adat, supaya adat ini betul-betul menjadi pagar di dalam kampung. Mari bersama-sama. Kalau kita dibilang orang, oh, masyarakat Garut tidak beradat, masyarakat Garut belum adat, ini kadang-kadang marah kita, naik paling kita, naik darah kita. Akan tetapi perilaku real di lapangan ini sudah mulai tergerus dengan bermacam-macam faktor yang disebabkan

حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلاة

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, baru saja selesai pelaksanaan ibadah sholat Jumat siaran langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan pendengar, saatnya kita rangkaikan rangkaian informasi untuk siang hari ini.

0: Donald Tenet, kabar Serloni, menyawahni kabar Iwan Laut si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Serloni telu Jumat 3 Juli 2026. Biak sedere, ini kabar Serloni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Gayeuleueus munaran rapat koordinasi secara daring urang Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri membahas sejumlah isu strategis daerah ni.
2: Pemerintah Kabupaten Gayeuleueus munaran rapat koordinasi secara daring urang Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Luar Negeri kini membahas sejumlah isu strategis daerah. Bupati Gayeuleueus Suhaidi menyoroti pentingnya koordinasi terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rehab rekon I Gayeuleueus. Iprene Sawaseni, pemerintah daerah gerilen menerima informasi terkait sahan si bertanggung jawab atas pelaksanaan programnya. Bupati P berharap beweni perkembangan rehab rekon ilaporan ikoordinasi urang pemerintah daerah kati PMKP nguk mumantoi. Mahyani Ari RRI Takengon menyalahi kabar Serloni.
1: Koordinator Satgas Pengembangan Kupi Urum Coklat Kabupaten Gayeuleueus, Talib menyawahan tulu syarat siturai penuhi sebelum ini ni kupi ini coklat yosah ku masyarakat.
2: Koordinator Satgas Pengembangan Kupi Urum Coklat Kabupaten Gayeuleueus, Talib menyawahan tulu syarat siturai penuhi sebelum ini ni kupi coklat yosah ku masyarakat. Iprene daftar calon penerima calon lokasi CPCL turah selesai cek baik peraturan bupati perbupi rancangan anggaran biayai isusun secara wajar kati pelaksanaan program angu I tanggung jawabi. Sementara waya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gayeuleueus Abdul Hakim memastin beweni persiapan ngaibuatan. Pakai apa namu bentuk tim ini menguji apa betul oya lahan penerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Gayeuleueus menargetkan program bagi ini nikupi rum coklata untuk meningkatkan hasil panen masyarakat. Bantuan si OSHP tetap dipantu ketat. Mulai dari proses pendataan ini, sawah diterima bantuan. Nahyani Ari RRI Takengon menyawahni kabar Serloni.
1: Pemuda Kampung Hakim Bali Dedalu urum pengelola pasar ikan bawah Takengon Hamas munaran open turnamen kin menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
3: Pemuda Kampung Hakim Bali Dedalu urum pengelola pasar ikan bawah Takengon munarana open turnamen ke menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Arapi hadiah turnamen merebutkan hadiah Rp40 juta urum kategori U17 rum U20 terbuka ke peserta dari seluruh Aceh Sumatera. Pertandingannya yarang di lapangan Musara Alun Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh 1 Agustus 2026. Ketua Panitia Perdi Isiska Suahmiko menyawahan turnamen ini bertujuan kin tempat si memuda menyalurkan bakate kate berprestasi. Nyatani katilu merum antara peserta atau penonton wanu majunan baltipak Aceh Tengah atau provinsi Aceh. Isadana RRI Takengon menyawahni kabar Serloni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi kabar Serloni ari RRI Takengon inantinan kabar Serloni selanjutnya jeplo 1:01 waktu Indonesia Barat. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar sudere, bermari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengon. Dilupan program kabar Serloni.

Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital, Indonesia kuat.

0: dengan lagu dangdut seperti biasa, menemani pendengar yang tengah makan siang, menemani yang tengah kegiatan-kegiatan sendiri untuk waktu ini. Tadinya selesai pelaksanaan ibadah sholat Jumat, ada yang tengah makan siang terlebih dahulu, makan siang di rumah, nanti ke kantor lagi, atau ada yang di tempat bekerja, ada area tempat ibadah, ya tentu di dekat-dekat tempat kerja Anda tersebut Anda melaksanakan ibadah sholat Jumatnya. Yang di rumah barangkali sedang makan siang, selamat siang pula, kami sapa Anda untuk waktu ini seperti biasa. Kiranya ada cerita-cerita tersendiri di sela-sela pro dangdut tersebut ya. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, mungkin kemarin dan hari ini ada sopir baru ya pendengar ya. Kalau sudah ini nanti akan terbiasa sepertinya menemani pendengar. Saya aja masih kagok nih pendengar sama sopir baru kita ya. Tapi siang hari ini kita akan sama-sama. Selamat siang Bang Ari.
1: Selamat siang Kana.
0: Oke, itu dia tuh pendengar ya. Nanti besok lusa Bang Ari yang akan menemani. Kalau bahasanya pendengar kita ada Abah di Petumpi ya.
1: Abah di Petumpi.
0: Abah di Petumpi. Bahasanya beliau kok ada ada sopir baru, dia bilang gini, udah lepas kunci tuh istilahnya gitu. Kalau sudah lepas kunci berarti udah bisa sendiri ya Bang Ari ya.
1: Kalau mobil baru kita lepas kunci.
0: Oke, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang untuk siang hari ini. Jadi ada lagu-lagu dangdut yang jadi warna tersendiri untuk siangnya pendengar. Ada yang nelfon nih Bang Ari. Kita coba terima. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Enggak jadi. Ragu dia. Ana enggak sendiri ya pendengar ya. Ada Bang Ari. Jangan pendengarnya ragu. Walaupun nanti ada Bang Ari yang akan menemani pendengar.
1: Kita coba.
0: Kita coba ya. Halo. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tante. Sekalian sama sopir baru, salam kenal sopir baru.
1: Salam kenal bang.
2: Salam kenal bang Ari. Soalnya kan bilang tante Ana sopir baru
0: katanya. Oh, benar.
1: Iya, baru belajar.
2: Soalnya jadi
1: baru
2: belajar sopir bang.
0: Jadi manggilnya sopir baru juga gitu ya bang. Oke. Kalau
2: mudah-mudahan jadi penyiar baru nanti semakin dekat.
0: Oh ya, harus. Iya, harus. Nanti
1: amin.
0: Dengan
1: makasih doanya, Bang.
0: Dengan beragam canda dari pendengar gitu ya, Bang ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
0: Kalau Ana sih sudah sudah familiar namanya Bang Ari.
1: Oh,
0: ya.
1: Nama-nama penelpon ini.
0: Enggak semua sih, tapi mungkin Bang Ari mau nanya dengan siapa?
1: Boleh.
0: Boleh aja.
1: Dengan siapa ini Bang? Karena perdana
2: ini Bang. Ini dengan Bang Herman di Aceh Selatan ya.
1: Wih, Bang Herman Aceh Selatan jauh ya Bang ya.
2: Ya,
1: kabar ini Bang di siang hari yang cerah ini Bang.
2: Kalau kabarnya alhamdulillah sangat baik, cuacanya pun lagi cerah meriah, keringan, kering rasanya enggak mau keluar rumah lah, tapi bagaimanapun kalau ada kegiatan harus keluar juga kan.
0: Oh, gitu.
2: Sangat terik ini, panas sekali.
1: Memang di terik-terik kayak gini Bang paling enak kita dangdutan sih Bang ya.
2: Pasti, apalagi di sekarang kan saya di Inggris Cangkir Kopi kan setelah makan siang.
1: Mantap itu.
0: Aduh, kopi memang kalau lagi hangat-hangat gitu kan, lagi panas-panas gitu kan.
2: Lah iya,
0: itu yang gak akan bisa lupa dengan aromanya. Bang Ari suka kopi?
1: Ah, kalau kopi Pak, satu hari tiga kali kan.
0: Oh gitu. Ada lawan gak pendengar?
2: Oke.
0: Okay. Oh, sehari tiga kali Bang Herman.
1: Sehari tiga kali.
2: Oh, sehari tiga kali.
1: Saya minum obat ini Pak.
2: Itu kalau boleh tahu di mana akhirnya?
1: Kami dari Benar Meriah ini Bang.
2: Oh, Benar Meriah juga ya.
1: Masih dekat-dekat.
0: Dekat-dekat aja Bang Herman.
2: Dekat-dekatan, tetangga ya.
1: Tetangga masih Bang.
0: Betul. Ayo deh Bang Herman, kita dengerin lagu dangdut yang mana ya Bang Herman ya?
2: Apa ya?
1: Apa Bang? Yang enak
2: ini saya mau denger apa dulu? Lagu apa?
0: Apa ya?
1: Apa itu?
0: Jangan.
2: Kasih sayang aja lah dari Revina.
0: Kasih sayang
1: Revina.
0: Revina
2: Revina Alfira.
0: Oh Revina. Oke,
2: Okay. Kan hidup ini kan harus diwarnai kasih sayang dengan kita apa, dengan eratnya, dengan tingginya kita berkasih sayang. Semua orang yang jauh pun jadi dekat, yang dekat jadi merapat, kan gitu kan.
1: Betul itu, Pak.
2: Berkat kasih sayang tadi.
0: Oke, oke.
2: Apalagi nanti di dalam lagu ini, di kata-kata lagu ini nanti hanya semua kita lah yang tahu kan begitu.
0: Oh gitu, jadi kita dengerin sama-sama dulu kalau gitu ya.
2: Iya, kita dengerin sama-sama ujungnya, pangkalnya, tengahnya mau kemana, kan mau bawa kemana itu terserah yang mendengar kan gitu. Yang penting kasih sayang dulu yang kan itu dulu.
0: Siap.
2: Salam-salam saya yang pertama buat tante yang lagi tugas kan.
0: Makasih ya Om ya.
2: Oke, kembali kasih.
0: Nanti panggilin tante.
2: Kemudian juga buat Bang Ari, salam kenal lagi.
1: Salam kenal kembali.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, kemudian juga Bang Budi, Bang Cibru, Bang Fajiri, Mbak Selvi, Mbak Ana. Oh ya, Mbak Ana lagi ya, apa-apa.
0: Enggak apa-apa, dua kali.
2: Semakin banyak semakin akrab lagi.
0: Iya benar, kadang-kadang manggil kita tante, manggilin Mbak Ana gitu.
2: Iya. Pak Yati juga, Manur, kemudian apa namanya?
0: Siapa ya?
2: Buat Kak Amol, Mbak Sel, Mbak Selvi, juga Mbak Pisa, juga buat Tanah Raja, Kak Temirawati, Kiteri di Faya Rejo, yang ada di Bekasi, juga yang ada di Bariatu. Juga buat Kak Yan dari Towa, buat Kak Fatima, buat Dewi juga, Caca, Anissa, Sarah, Bang Mus, Bang Joy, Mas John, kemudian juga Pak Papa Tumba, Pak Roimo, Bang Mamat, Bang Aramiko, Kak Pipa, Bang Iwan, juga Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan yang ada di Jelala, Fatma juga yang ada di Aceh Jaya, Mamat yang ada di Melabu juga, Tutra yang ada di Bekasi juga. Kemudian keseluruhannya nanti kalau saya borong nggak diborong lagi orang
0: kan. Iya, nanti mereka nggak mau ikut lagi nelfonnya.
1: Ini aja udah diborong.
2: Iya, nanti mereka nggak mau lagi nelfon. Tapi itulah adanya saya kan, sedikit banyak ini menyebut kawan, tapi nggak apa, mudah-mudahan kawan senang.
0: Okay.
2: Yang belum sebut dari A sampai Z. Oh ya, Bang Sulking katanya juga Bang Bayu ya.
0: Iya benar.
2: Kalau itu ya dari A sampai Z lah, Mbak Ana. Kalau banyak cerita lagu saya nggak terputar lagi. Ya,
0: Assalamualaikum.
2: Dan salam sehat semua.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Herman. Bang Herman di Aceh Selatan. Wah, jauh-jauh sekali. Ini belum lagi dari Sulawesi. Ada yang akan dengerin dangdut di jam-jam seperti ini nih Bang Ari ya.
1: Jamnya ini kan.
0: Nanti juga kita terima yang apa namanya Bang Ari, yang pesan singkatnya melalui WA, barangkali mereka maunya lewat WA aja gitu kan. Ada yang mau telepon ya silakan saja.
1: Boleh nih yang mungkin yang mau WA langsung aja ke 0852 7082 5272. Atau mungkin yang mau telepon langsung bisa ke 0821 6585 4676.
0: Oke, nih yang telepon-telepon tadi itu kan. Oke, ayo pendengar ya, biar kita dengerin lagu. Atau sambil nunggu-nunggu yang telepon, kita dengerin lagu ya Bang Ari ya.
1: Siap, boleh.
0: Oke lah, siapa tahu kami juga lagi aduk-aduk bukan aduk semen ya. Aduk kopi.
1: Aduk barang kopi lah
0: ya. Yuk pendengar, setelah ini kita nantikan telepon dari pendengarnya ya. Biasa aja untuk siang hari ini, mau berkabar, mau curhat, boleh di Prodangdutnya gitu. Jadi siapa saja yang pastinya ya, yang jauh mari dekat gitu ya, seperti Bang Herman katakan, yang dekat ayo beli.
1: Yang dekat ayo beli, ayo gitu kayak.
0: Ya pendengar yuk, nanti kita tungguin ya.

0: yang ingin di rumah saja bareng sama kita ya, seperti biasa aja. Terus kalau ada yang acara acara kenduri, gawin atau apa saja namanya, di sela-sela itu bisa dengerin dangdut. Dan, tapi gak ngalahin suara, tapi hari Jumat gak mungkin ada acara kawinan ya Bang?
1: Kayaknya gak ada lah. Karena Jumatan ya dikhususkan untuk Jumat aja sih.
0: Oke, jadi gak mungkin ada suara musik lain selain pro dangdut siang ini. Ada yang telepon nih Bang, kita terima. Halo. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Halo pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita, ada Lur Tanur Kak Yati.
0: Ana.
1: Sama Kak Ana.
0: Iya.
2: Ada Kak Anu Bunana Kak
0: Yati. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, sehat. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah Bunda sehat ini. Rewang tetangga ini Bunda.
0: Oh, lagi rewang ya?
1: Oh, okay. Ada acara hari Jumat Bang ya?
2: Sama siapa Bunda?
0: Ayo tanya siapa
1: sama
0: nih? Siapa
1: Ari Bang, tanya? Kalau kata Mbak Mbak Ana nih supir baru.
0: Supir baru. Nanti akan
2: Bang kenal sama Bang Abang
0: Bang Ari.
1: Salam kenal Bang. Nama saya Ari Bang.
2: Ari.
1: Iya, Ari.
0: Iya.
2: Mas Boy.
0: Mas Boy. Oke. Mas Boy di
1: Mas Boy di mana?
0: Di mana?
2: Muria Jaya.
0: Oke.
1: Muria Jaya.
0: Muria Jaya.
1: Putih ya, siap-siap.
0: Digul.
1: Ya, digul kalau bahasa dulu digul. Ya. Mas Boy dari Muria Jaya ya.
0: Okay.
1: Apa kabar di siang hari ini nih Mas Boy?
0: Halo Mas Boy.
1: Halo. Halo Mas Boy.
0: Jangan lari-lari dulu.
2: Halo.
0: Iya.
1: Mas Boy, kayak mana siang ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Iya. Kurangan apapun.
0: Betul. Kami mudah-mudahan gak kurang apapun ya Mas
1: amin,
0: Boy ya.
1: Amin.
0: Ayo kita dengerin lagu dangdut yang mana nih Mas Boy?
1: Ayo Mas Boy.
2: Lagu penasaran aja.
0: Penasaran.
1: Sama siapa?
0: Sama siapa? Sama Bang Ari.
1: Jangan Mas Boy.
2: Bang Ari.
1: Penasaran.
0: Penasaran.
1: Dari siapa ini? Roma Irama.
0: Roma Irama.
2: Soalnya
1: nggak
2: kenal wajah kan?
1: Oh, iya,
0: betul.
1: Iya. Nanti bakalan kenal itu Mas Boy.
0: Okay.
1: Bakalan tahu sendiri nanti.
0: Nanti kan kalau apa namanya ini bisa pagi-pagi lihat YouTube-nya RRI kan nanti baca berita juga jam 6 pagi kelihatan kok wajahnya. Sampai. Ya Bang ya?
1: Iya betul.
0: Oke
1: okay.
0: Okay, Mas Boy.
1: Penasaran ya?
2: Ya, selamat Bunda, semoga semua selalu Bang Ari, semoga saya selalu panjang umur dan rezeki.
1: Amin.
2: Kak Yati, Kak Selvi, Bang Budi, Bang Cibro, Kak Ani, Mas, terus Kak yang di Makassar, Bunda ya.
0: Betul, Makassar, di Makassar
1: ya,
0: juga
1: Mbak Viola, ya.
2: Di Makassar.
0: Mudah-mudahan dengerin siang hari ini.
2: Mas, pendengar RRI, benar lagi bagian
0: Oke. Siap.
2: Terima kasih Bunda.
0: Terima kasih. Sama-sama kita. Selamat siang Mas Boy. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pokoknya kita akan apa ya Bang Ari ya,
1: apa itu
0: banyak saudara kalau sudah
1: banyak
0: dikudang,
1: saudara
0: karena aku selalu selalu nanyain kabarnya Mas Boy ini karena kan Muria Jaya tempat apa nih banyak durian.
1: Mas Boy nanti kayaknya bisa nih Mas Boy. Karena udah dengar durian ini Mas Boy, saya nggak bisa tinggal nih Mas Boy.
0: Oh iya kah? Oh sudah ada lawan lagi nih.
1: Kayaknya Bunda apa Bunda Ana ya katanya.
0: Ana manggil aku Bunda.
1: Geser dikit lah biar saya duluan.
0: Oh gitu. Oke ada lawan. Yuk pendengar yuk. Halo selamat siang assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini Bang?
0: Dengan siapa Bang?
3: Ari Sihon.
0: Dari mana?
3: Ari Sihon.
0: Dari mana hendak kemana?
1: Oh, Ari Sihon hendak kemana?
3: Oh, dari Celale.
0: Kalau Ana kan paham dari Celala ada Bang Sultan. Yang ditanya-tanya sama pendengar-pendengar selama ini Bang Sultan kemana?
2: habis semangka ada habis semangka makan tebu
1: enggak? Habis semangka makan tebu terus bang?
0: Habis
2: semangka makan tebu banyak terlama datang lagi supir baru.
0: Oh.
1: Bang supir ya, baru.
2: Abang Ari, Abang Ari.
1: Bang Ari bang, salam kenal bang.
2: Ari si kampung bang.
1: Kami ke kampung Benar Meriano loh bang.
2: Oh.
1: Bener gip-gip tuh bangga.
2: Yang mas putaran takinya
0: jika saya sedih dulu bang
1: tetangga gitu pe bang kan
2: tukar bang cibruk ya
1: guna
2: tukar bang cibruk ya
1: guru tukar
0: ada lagu yang sini sepir baru
1: sepir baru kak sepir baru bang tengah belajar nih bang kan
2: sedang pengirin bang cibruk ini
0: Eh, kak anak. Bang.
2: Entah kikirai bang cibro amin ku
1: entah. Entah bang, aku tuh ikut bang. Aku tuh nomor bang.
2: Gara ke Merawi, gara ke. Kau kita mah cari teguri ya. Ya, habis ya, anak cari guna cibro.
0: Nanti mau kok di ulak-ulak petake ngeni bang.
2: Dua sana, ini kemarau.
0: Ya, porami bang, weh. Mau kok
2: satuin. Ya, porami.
0: Penting pendengarimu loh bang, penting pendengarmu.
2: Oh, ini kami anak kalau aku pikir menti temu aku pikir menti kematian kemarau bukan temu menti gede kan ini penyakit ini gede pora-pora
0: nong bahasa halus nyindir-nyindir perasaanku
2: terus aja lo nih
1: aku segera
2: paham ya bang kelaman kemarin bukan temulu nong
0: oh lah kegera kemarin kita temulu gitu
2: nong dulu gara-gara gue ya kelaman kemarin bukan temulu timangan
0: ada timangan mangan kegera pemarin kita pemulo kita ya
2: kelaman kemarin bukan temulu
0: mah kini nian tamahan nian kena ke bang
2: tak marahnya
0: tak marahnya
2: itu syarat mangan opat karena
0: bang
2: pertama rak kedua lulus ketiga rak opat lulus makin sedap pengkroyer kan
0: kata
2: iya aduh
0: ini cocok jadi lu ini anak pengkroyer tuh bang
2: Bangor
1: mana ya
0: Bangor
2: Bangor
0: mana
1: ya bro Bangor
2: ya aja gue singkatnya ke anak-anak sini
1: Bangor,
0: Bangor. Awas duri kena ke kanak seni itu bang.
2: Awas duri itu Bangor itu.
0: Itu Bangor.
1: Nanti lu pun sambal bang boh.
2: Ah bangsa.
1: Bangsa.
0: Bandang sambal. ada saja abang ni.
2: Itu rumahku ke anak Bang Ariati sih gitu ya untuk tutupan lu.
0: Belumnya kasih rumah Wemi bang.
2: Orang di sejarah ini biar nak tutupan aku.
0: Banyak bang, lagu bang, kati pedang dut kita bang.
2: Yang lagu itu serah ku ke anak rumah Bang Ariati.
1: Lok tak request ya bang ya.
2: Ini kak berkah. Kelari nanti berlaki. Wajan tujuh pasca klin. Senara senggara kita mama cintu garam sen berkah. Hari sidang temas judul lagu sen.
0: Sidang temas. Pantunnya mesti kik. Hana ina bulan tujuh hana bang. Bulan tujuhnya ke bulan lapan. Mana kena?
2: Maksudnya begini.
0: Apa?
1: Ana ya.
0: Ana ya.
2: Pralinatin boten kik.
0: Oh, pralinatin boten kik.
2: Bulan 7 pancaklik.
0: Bulan 7 pancaklik.
2: Sen gara ke tak mama cik.
1: Ujungnya bangga.
2: Ya.
1: Sesuai urung lagu sidang temas nih bangga sen ya.
0: Belum nekik ah. Harami rezeki tulu deh gule-gule ko. Kekendali ini pakai sen.
2: Abang Ari.
1: Wan, ya.
2: Oh, si memang lagu sena lakun ini abang lah ya.
1: Lakun kan ya sidang temas juga.
0: Iya, Bomi.
1: Terus aku tengen nih bang.
0: Sen.
1: Lagu sen nih bang.
2: Sen, kak.
0: Sen, ya.
2: Salam mungkin ke anak, ke Nur, ke Ayu, Kak Selvi.
0: Siap.
2: Bang Ari, Bang Pajri, Bang Budi, Bang Cibro, Bang Cibro ini nakal nih.
0: Bang Cibro ini gelap. Betul.
2: Kemudian Bapak Pimpinan. Dan kemudian penggemar RRI hari A sampai Z. Kemudian Sarah dipenyerikin Mas Boy juga.
1: Mas Boy juga.
2: Saya juga turin buat ide gue ya, Kak.
0: Teka, oh iya. Aku turin ini juga, saya. Konek saya kita ke, Pak.
1: Konek kayak kita nih.
2: Kalau kita kiriman truk, ya konek ke anak. Nah, pengaruh gitu ya Bang Boy.
0: Ngemari kumeriah jaya ku celalami maduri nanager kah?
2: Kalau ke anak tuh omong sepulalan nanti ngerjain. Kamu kering mula.
0: Aku kegerasin juga keberani aku Bang Boy.
2: Oh tadi ini rusak kah?
0: Siap, bo, beres.
2: Oh, beres. Pada kanan, okay. Besok kita antri bo.
0: Oke, sip.
2: Apa kamu yang ini kanager kah? Aku gitu.
0: Oh lah.
2: Bisa ringan loh, boh. Baru dipakai kemarin.
0: Oh, dipakai kemarin.
2: Tapi Bang Boy ini kena kepenasaran. Kena penasaran ni.
0: Oke.
2: Bukan ini, boh. Tapi izin ke anak
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sultan di Celala.
1: Celala. Saya jadi bingung nih, Mbak Ana.
0: Kenapa, Pak?
1: Kata-kata apa? Bahasa-bahasa
0: bahasa halus tadi itu ya.
1: Ini. Saya kurang paham itu. Bakalan dihajar ini sama Bang Sultan ke depannya ini.
0: Pokoknya kalau dangdut itu ibarat kayaknya gaduh-gaduh semua nyumpet
1: di sini. Semua masuk gitu.
0: Oke, ada pesan singkat tapi kita baca pesan singkat dulu ya Bang Ari ya.
1: Boleh.
0: Oke, pesan singkat yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ana dan Abang penyiar baru. Oke.
1: Okay. Supir baru kan. Supir baru.
0: Ada Fitri yang ada di kawasan Perujo mau request lagu dari Lesti yang judulnya Takdir Cinta.
1: Lesti
0: ya, salamnya buat kakak sama abang penyiar baru.
1: Siap.
0: Semua pendengar, seluruh pendengar di mana saja berada. Oke. Okay. Kak Fitri yang ada di kawasan Perujo ya. Dinantikan ya Kak Fitri ya. Saya bacain pesan singkat yang lain dulu nih untuk siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ana

0: tadinya untuk siang hari ini. Sambil kita nunggu-nunggu lagunya hadir nih, Bang Ari ya.
1: Iya Kak.
0: Untuk siang hari ini di apa di 3 Juli 2026 tadi, ya kan? Di jam 9 itu kan ada namanya Halo RRI.
1: Halo RRI, ya.
0: Iya, di situ kan apa nih pendengarnya mau cerita tentang keluhan-keluhan tentang apa ya? Apa yang terjadi di sekitarnya mau disampaikan, silakan.
1: Iya. Berarti
0: ada sarana prasarana yang kurang.
1: Halo RRI.
0: Okay. Ada barangkali sarana prasarana yang enggak terpantau oleh kita.
1: Tidak layak atau mungkin atau tidak
0: ya,
1: atau
0: rusak. Boleh okay. Disampaikan ke kita. Jadi mungkin beberapa hari yang lalu ada apa namanya ini pendengar kita yang ngeluh penurunan kualitas layanan Telkomsel yang terjadi di sejumlah titik.
1: Oh gitu.
0: Kalau yang ini berkebetulan di kawasan Nosar dan juga Pondok Sayur.
1: Nosar dan Pondok Sayur.
0: Iya, Nosar Takengon ya.
1: Keluhan terkait jaringan Telkomsel yang
0: kualitasnya tidak begitu baik gitu ya.
1: Iya kan.
0: Jadi diklarifikasi sama Bapak Nurdianto, General Manager Region Network Operasional Produktivitas Sumbagut Telkomsel. Jadi yang disampaikannya, Telkomsel itu menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat penurunan kualitas layanan di wilayahnya gitu ya, di wilayah masing-masing. Jadi penurunan kualitas layanan ini merupakan dampak dari kendala teknis pada infrastruktur pendukung jaringan yang mempengaruhi kualitas layanan di kawasan tersebut.
1: Oke.
0: Jadi Telkomsel bersama Telkom Group itu terus melakukan upaya monitoring dengan dan apa nih berkoordinasi intensif guna mempercepat penanganan kendala.
1: Oke.
0: Ya. Jadi pihak Telkomsel dalam hal ini Pak Nurdianto mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan dalam menggunakan beberapa produk layanan Telkomsel.
1: Okay.
0: Jadi terjawablah sudah yang disampaikan
1: masyarakat
0: yang ada di Nosar beberapa hari yang lalu. Dan juga seingat saya ini Bang Joy nama pendengarnya,
1: Bang Joy, ya.
0: Di Pondok Sayur yang mengeluhkan juga katanya sudah seminggu ini
1: jaringan
0: enggak gitu baik itu di wilayahnya.
1: Berarti
0: gitu
1: memang ya. Kalau memang apa tadi Halo RRI itu langsung kita yang tanggapi gitu ke Anda ya?
0: Kita menerima, kita terima. Nanti kita sampaikan ke yang berkaitan.
1: Oke, siap, kita menjembatani.
0: Iya betul, ada tim kita yang nanti menghubungi narasumbernya
1: pihak terkait gitu.
0: Kita sampaikan keluhan dari warga itu.
1: Bagus itu.
0: Tapi kalau apa namanya ini pendengarnya ada yang ngeluh di Pro Dangdut, kita nggak sampaikan kemana-mana.
1: Kayaknya
0: di Pro Dangdut aja.
1: Nggak akan ngeluh itu Kak Ana. Karena sudah dengan dangdut kita sudah. Ya sudah enak dengar.
0: Sudah ini gitu ya, sudah
1: iya,
0: nyaman
1: kan,
0: aja.
1: Enggak akan ngeluh, saya yakin enggak akan ngeluh ini.
0: Ada sih yang ngeluh Bang Ari. Ada. Kadang-kadang lagunya enggak sempet.
1: Oh gitu.
0: Karena yang nelfon banyak.
1: Oh iya.
0: Yang nelfon
1: rebutan.
0: Terus seperti Bang Sultan tadi, wah pinginnya jangan jauh-jauh dari kita berdua gitu kan. Jadi akhirnya ada beberapa lagu nanti enggak akan bisa
1: enggak
0: kita putar.
1: Enggak keputar ya kayak iya.
0: Oke, enggak apa-apa, itu hal yang biasa Bang Ari. Oke.
1: Siap.
0: Entar ya pendengar ya, kita dengerin lagu dulu. Karena lagu-lagu yang dipilihkan sama abang-abang, kakak-kakak tadi itu belum kita dapat.
1: Belum diputar.
0: Oke. Okay. Sabar. Masih di sini aja sampai jam 15 sore.
2: Kau datang
0: ya. Yuk pendengar ya di Prudang.

0: Pendengar RRI Takengon ya, berada kediaman di mana saja Anda berada, suka apa nih sambil dengerin lagu. Lagu pendengar itu juga dapat kita hantarkan seperti biasa aja. Sejak perubahan jadwal sholat ya pendengarnya, seperti tadi aja sudah hampir di hampir setengah dua baru selesai sholat Jumat di Takengon ya. Jadi kita menyesuaikan lagunya dulu, pembukaannya dulu, ngobrolnya dulu. Udah hampir selesai nih berdangdut, nah mau jam 15 sore nih pendengar.
1: Udah ya, singkat rasanya.
0: Itu dia, tapi kan pendengarnya gak akan jauh-jauh dari kita. Dia akan terus dengerin kapan saja. Baik. Oke Bang Ari, ya. Ada yang telepon. Halo, selamat siang berdangdut.
2: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini Bang, di mana Bang?
0: Ayo Bang, ngobrol sama Bang Ari Bang.
1: Ayo Bang. Bang.
0: Halo Bang.
2: Iya, halo.
0: Ya, ini Bang Mus.
2: Oh, Bang Mus. Ini dengan Bang Mus Bang Bali ini.
1: Bang Mus Bang Bali. Oh, kemarin udah ada juga ya Bang Mus ya?
2: Iya, masuk juga kemarin ya.
0: Oke.
1: Gimana nih kabar siang
2: ini? Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik kami di sini Bang Mus. Bang Mus gimana di sana?
2: Alhamdulillah. Cuaca gimana di situ?
1: Cuaca cerah ini.
0: Bagus, agak panas sih.
2: Iya. Panasnya sama. Kalau di sini porak detak.
0: Orang kalau di wilayah timur nggak tahu dia porak berdetak itu nggak tahu dia.
2: Iya.
0: Oke, nggak apa-apa. Kita teduhkan sama lagu
2: ini Mbak Ana.
1: Apa itu Bang Mus?
2: Cinta yang palsu dari Mirnawati.
1: Cinta yang palsu dari Mirnawati. Cinta yang palsu. Cinta siapa itu palsu Bang Mus?
2: Iya, cinta Mirnawati.
0: Cinta yang palsu ya. Kirain cuma ada.
2: Mungkin kirim salam dulu.
1: Boleh, ya, boleh.
2: Teman-teman. Kemudian para pemantau 93 MHz RRI Takengon di mana saya berada, terutama sekali buat pen-pen RRI, terutama sekali buat Bang Mamat, Bang Sultan, Bang Amiron, juga Bang Jafar, lalu Pak juga Bang Joy, Bang Herman, Bang Amir Mamu, juga Mas Sawan, Mas Bayu, juga Mas Boy.
0: Lalu
2: juga buat Bang Aramiko, Ana, Yana, Nova, Erna, Muna, juga buat Nisa, Nadia, lalu juga buat Fitri, juga buat Rezki, Ana di BNCC, juga buat Viola di Makassar. Siap siapnya buat karyawan dan karyawati RRI Takengon di mana saja berada. Semoga sehat selalu adanya.
0: Oke, amin sehat. Amin.
1: Kayaknya Bang Mus baca absen nih.
2: Sedikit kata-kata ya di sini ya.
0: Yuk, apa kata-kata yang apa kata-kata bijak nih?
2: Kalau berharap kepada manusia hidup dibuat menjadi hancur. Berharaplah kepada Allah, suatu saat pasti akan terkabul.
0: Amin.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mantan penyiar.
1: Oh gitu. Bagus mantan penyiar.
0: Mantan penyiar nggak tahu di negeri mana, tapi dia kayaknya ketika dia berkunjung kita tanyain ini, dia cuma senyum-senyumnya. Benar nggak penyiar nih dulu? Dia cuma senyum-senyum aja.
1: Siap. Ternyata bagus senior saya ini.
0: Oke, aku juga bilang, oh ini teman lama saya nih kalau gitu kan. Itu dia. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita terus lagi ya pendengar ya di waktu yang masih ada. Udah hampir jam 15 sore tapi nggak apa-apa, kita slow aja masih, untuk pro dangdut adalah kita
1: masih 4:35 menit lagi masih panjang ya.
0: Semua orang Takengon masih bisa telepon kok
1: masih
0: nih lagunya nih penasaran katanya nih
1: banyak penasaran ya
0: oke yuk

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Kengon di kediaman di mana saja Anda berada, enggak lama-lama ninggalin pendengarnya, jadi masih terus senang-senangin hati untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini. Dan semua kalangan di mana saja Anda berada yang mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di waktu ini. Anam sama Bang Ari masih nemeni untuk Pro Dangdutnya, iya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Masih tetap standby.
0: Oke, okay. Sudah merasa senang dan terhibur untuk lagu-lagu yang kita hadirkan ya Bang ya.
1: Iya benar.
0: Oke, okay, untuk siang ini. Jadi lupa rasanya sama utang sementara.
1: Sementara
0: ya, gitu kan.
1: Siap dangdutnya.
0: Setelah itu ya ingetin utang lagi.
1: Iya gitu.
0: itu putarannya. Halo selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Is.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
1: Dengan siapa, di mana Kak?
2: Dari Toa nih Bang.
0: Dari Toa. Kalau dari Toa itu namanya Kak Yana Bang.
1: Kak Yana.
0: Oke. Okay.
1: Betul Kak ini?
0: Betul Kak.
2: Betul.
1: Betul Kak Yana. Kuna di kabar Kak Yana.
0: Kuna kabar Kak Yana.
2: Sehat Kak.
0: Sehat. Oh sehat walafiat. Kebetulan Kak Gah. Hana sih kurang selalu nih Kak.
2: Kurang lemam enggak?
1: Kurang lemam enggak?
2: Oh ya, mana itu undangan, seru nih itu undangan. Orang ini geralan, kadang tak selam kan cuma berungar.
0: Iya. Oh ya ke Hana nih biasa ya.
2: Musim enggak?
0: Biasa. Kami pengger sempat ke porak lu ketak kelam ge.
2: Ini lah ngerbeti lah nih, cuman merabde kelam kayak jaman rungar.
0: Kilang kena ke kak?
2: Oh halo, kita keren gelaran nih kak.
0: Lupa dan mulu ya kejap ke kak, kita dengerin Pro Dangdut mulu ke peta ya.
2: Ya, ngok ke lah nih lagu kak weh.
0: Kangok
2: Hana kadang tinggir kadang gak sempat nih.
0: Hana lagu ikan Hana lagu
2: kesempat putaran gak ke gerak guna mereka. Anu deh kata Mutiara Hitam Ari Mansur S.
0: Mutiara Hitam gak
1: Hitam Ari Mansur S.
2: Kita dari si putih-putih ya Mutiara Hitam deh.
0: Hitam pede tapi digosok putih gak kak.
1: Yang saya tahu Mutiara itu putih iya, kak.
2: Yang kita salam-salam kin beleni deh, kin penyiar beleni, kin pendengar beleni kak.
0: Siap.
2: Selalu. Masa kak
0: berizin
2: ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hitam dari Mansur S.
0: Mansur. Oke, ada lagi nih pendengar yang akan meramaikan Pro Dangdut kita karena seperti Anda selalu gitu kalau ada yang belum masih mikir-mikir mending kita dengerin lagu kan.
1: Oh,
0: gitu
1: iya. Kalau memang belum ada ya.
0: Ya.
1: Atau mungkin bisa kita tunggu lagi kak. Ada yang lupa nomor mungkin ini.
0: Oh gitu.
1: Ada yang mau nelpon.
0: Ada yang tidur siang atau ada yang pergi arisan kali ya.
1: Iya. Tapi kalau memang lupa nomornya bisa kita sebutkan. Yang bisa mau langsung nelpon di 0821 6585 4676.
0: Okay.
1: Atau mungkin malu nih kak langsung ngobrol.
0: Iya.
1: Gini mungkin mau WhatsApp boleh. Ada di 0852 7082 5272.
0: Oke, siap. Ada yang telepon, Bang?
1: Boleh, boleh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siap.
3: Ini dari Singamulu.
0: Dari Singamulu.
1: Siapa?
3: Ingat lagi akalak ringetel nih.
0: Iya.
1: Juga belum kak.
0: Anu gerengu pilen bang. Anu pak.
3: Kegariban sobo kak.
0: Pak Halid.
3: Itu kesabar tiga.
0: Pak Halid. Oh ina sudah ngupi mula baru ingat kala dia.
3: Nong roa gayung kak.
1: Inti roa gayung.
0: Inti hilang gaya tu
1: kak. Aku sara gayung pegi remeh.
3: Ini kita sen sabo na sara gayung mereka. Gajo ya nyaki urin.
0: Oh betul. Jadi bengipe cocok lah ni apa?
3: Cocok. Tapi hawa ni korak mereka.
0: Betul.
1: Makin bengi makin mantap pak ke?
3: Ini apa ngana ini?
1: Ormari ni bang.
3: abang Ari.
1: Aku itu perlu
0: supir baru.
3: Oh, supir baru ga?
1: Tapi
3: yang penting lancar.
0: Supir ga?
3: Naruto kayak omong ni ga? Aku ke lagu gayu, anak gule samar, kayak gule kering hari samar,
0: gegaring samar.
3: Oh ya ditibung nakan dong.
1: Suka sakit ke bang?
3: Lagu si cocokan dong ya kak Wei.
0: Si kena bang hari ini si tasaki ke gegaring samaran atau si matahe?
3: Setengah tasak deh kak.
1: Tasak deh.
3: Ketika kita bohong sama bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita gegaring, cerita tentang sen, bacam lagi nih Bang Ari.
1: Ini ya. Dengar gule samar kayak pengen ke samar gitu nih kak kan? Untuk menikmati gule samar nih.
0: Gule samar. Tapi mending kita nikmati lagu.
1: Boleh.
0: Mungkin
1: boleh.
0: Hari Sabtu sama hari Minggu kita ke samar kilang.
1: Cocok.
0: Dengar lagu dulu kita nih. Boleh.

0: Siang hari ini di teman-teman yang ada di wilayah tengah, wilayah timur, ini kan sudah sore ya Bang Ari ya.
1: Iya, sudah okay. Menjelang sore ini
0: ya. Kita sih masih di jam 15 sore aja belum gitu ya.
1: Iya, kita nggak sore-sore ini kan.
0: Di tempat Anda jam 15 sore itu sudah asar barangkali. Iya. Jadi masih ada sisa waktu untuk kami juga menghantarkan lagu-lagu dangdut di siang hari ini gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, Anda mau ngucapin ini aja apa tadinya nih dari siapa tadinya nih dari Kak Jas.
1: Oh, Kak Jas
0: yang ada di Pondok Ulung tadi itu. Yeah. Terima kasih ya Kak Jas ya partisipasinya untuk Pro Dangdut siang hari ini. Kalau lagunya nggak dapet,
1: yeah,
0: ya kita cari di rumah tetangga barangkali di sana mereka lagi ngobrolin apa lagunya makanya nggak muncul-muncul gitu kan. Terus tadinya ada Kak Fitri yang ada di kawasan Pairuje juga.
1: Iya.
0: Hal yang sama. Yang pasti tetap di RRI Takengon, jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh. Kita masih terus mengantarkan untaian rangkaian lagu dan juga informasi ya Bang Ari ya.
1: Iya benar kan.
0: Tapi untuk yang telepon juga banyak siang hari ini nih. Sama seperti Pak Halid bilang, ntar ngobrolnya kepanjangan lagu.
1: Lagunya dikit.
0: Itu biasa itu ya kan pendengar ya. Seperti itu adanya karena kita kan nggak mungkin bisa inikan waktu gitu.
1: Benar,
0: ya Bang Ari
1: benar,
0: ya. Karena waktu ya bergerak terus begitu.
1: Karena kalau memang kalau sudah ngobrol ya keasikan kan.
0: Asik kita ngobrol nih, masih banyak yang belum nih. Biasanya yang ngeramein Pro Dangdut itu dari Takengon, dari Bandar Meriah, dari mana-mana,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Dari jauh semua ini rata-rata kan.
0: Ini Bang Herman bilang tadi tuh nggak luput kita dari kasih sayang katanya.
1: Benar.
0: Yuk kita dengerin.

0: Yaman dimana saja Anda berada, kalau pendengarnya mau salahkan, salahkan aku, salahkan Bang Ari. Kok cepat sekali selesainya.
1: Kami nggak bisa stop waktu.
0: Nah itu, kalau waktu nggak bisa di stop ya pendengar ya. Pro Dangdut itu kan setiap hari ada.
1: Iya.
0: Mm-mm, jadi kalau misalnya hari ini nggak dapet,
1: bisa dapet besok.
0: Besok masih bisa kok. Walaupun tadi Pak Halid pinginnya lagu Gayo juga tadi ya Pak Halid ya.
1: Lagu apa tadi? Gulehana sih nah.
0: Garing samar.
1: Garing samar, cuman ya.
0: Sore bisa?
1: Sore bisa ya.
0: Sore bisa ada lagu Gayo kita sisipkan.
1: Oh, iya.
0: Bisa. Jadi
1: tunggu aja Pak. Nanti.
0: Jadi masih bisa dengerin RRI kapan saja.
1: Kapan saja okay. Dan di mana saja.
0: Di mana saja ya. Dangdutnya boleh selesai.
1: Oke. Okay.
0: Kitanya masih tetap nemani pendengar.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Jam 15 sore masih akan Anda dengarkan informasi di Lintas Informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Pro Dangdutnya selesai dan kita ke rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan. Kesehatan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita semua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan lingkungan yang sehat. Mari jaga generasi kita agar tumbuh cerdas, kuat, dan produktif. RRI mengajak Anda membangun Indonesia dari anak-anak yang sehat. Anak sehat, bangsa kuat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Personel Koramil 02 Wipesam bersama masyarakat melaksanakan gotong royong membangun akses jalan di Desa Lutkucak, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dan Ramil 02 Wipesam, Kapten Infantri Jan Suhadi mengatakan, pembangunan akses jalan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital, Indonesia kuat. Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah

Selamat sore pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk sore hari ini. Untuk rangkaian lagu dan juga informasi, sudah ada beberapa rangkaian lagu yang hadir mengisyaratkan seperti biasa pendengar, ada informasi, tentu ada lagu, ada yang masih lelap dengan tidur siangnya.

berada, bisnis sekarang ini, bisnis masa depan ini dimulai dari digital, ya. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, nggak jauh-jauh seperti kemarin-kemarin juga kita cerita mengenai kecepatan teknologi sekarang ketika ingin berbisnis. Ada yang menggunakan bayarannya pakai digital QRIS gitu ya. Sekarang bisnis digital itu adalah bisnis masa depan. Seperti apa?

0: Pendengar RRI Takengon, selamat sore dan sore hari ini. Untan lagu dan juga informasi mewarnai suasana istirahat. Sampai sore hari ini sinar matahari masih hangat. Kita rasakan hangat tapi dingin karena kita kan tinggal di pegunungan, di dataran tinggi. Semoga hari ini semuanya baik, semangatnya masih terus ada karena kan sebagian masih jam kerja kan. Jadi di tengah perkembangan, pesatnya perkembangan teknologi sekarang nih pendengar, semua aspek kehidupan itu tidak jauh apa bersentuhan semuanya dengan digital. Berbelanja, karena kan sebelumnya kita pernah cerita ketika Anda bersama dengan RRI Takengon, pernah kami sampaikan bagaimana semua serba cepat. Berbelanja berubah, cara berbelanja, komunikasi kita, menjalankan bisnis kita juga berubah. Jadi ada gak sebelumnya kita membayangkan bisa melayani pelanggan selama 24 jam tanpa harus membuka toko, toko yang secara fisik itu pendengar. Jadi ini adalah salah satu keunggulan digital, itu yang selalu kita dengung-dengungkan sekarang. Dengan memanfaatkan internet, pelaku usaha dapat menawarkan produk maupun jasa kepada konsumen di berbagai daerah, bahkan ke luar negeri, itu sudah enggak asing lagi. Dan ini menjual barang melalui media sosial itu atau ke marketplace sekarang ya, lebih luas jangkauannya ternyata. Benar, tinggal ada jaringan aja, ada paket aja bahasanya orang sekarang kan. Jadi bisa melakukan berbagai jenis usaha, pembuatan konten kreatif, desain grafis, pemasaran digital, kursus online. Ada sekarang ini kan pendengar ya. Jadi pengembangan aplikasi, jasa administrasi virtual, kita Zoom, rapat kalau orang sekarang katakan juga pakai internet, pakai ya digital. Tapi kita berbicara tentang bisnisnya. Bisnis digital itu membutuhkan strategi, pelaku usaha harus memahami siapa target konsumen kita, bagaimana membuat konten yang baik. Orang sekarang berusaha mendapatkan konten yang baik, mau harus acak-acakan, itu memang stylenya gitu. Dan di era sekarang ini konsumen tidak hanya membeli produk tapi pengalaman berbelanja, respon yang cepat, ada keramah tamahan, yang pelayanannya memang harus ramah, produknya juga harus jelas, face-nya, wajah kita juga ada di sana. Jadi Indonesia ini kan pendengar merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar ternyata. Kondisi ini menjadi peluang emas bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM bahasa sekarang ya, atau memperluas pasar tanpa harus membuka banyak cabang usaha. Satu aja, Anda aja, ketekun aja. Jadi kopi Gayo kita ini kalau mau Anda pasarkan melalui internet silakan, jangan waktunya disia-siakan begitu saja.
1: Generasi muda, kreatif dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Dan pendengar RRI Takengon di kediaman, melalui digitalisasi produk-produk khas daerah bisa dijual melalui internet ini. Jadi akan bisa lebih luas dikenal oleh masyarakat. Dan kerajinan-kerajinan tangan, tadinya kita sempat sampaikan kenapa enggak kopi gayo itu bisa dijual keluar negeri, bahkan ke mana saja bisa melalui marketplace yang sekarang ini lagi ramai, menjual lewat digital aja lah bahasa mudahnya. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, produk-produk Anda ayo sekarang dijual di pasar internasional melalui media sosial, toko online Anda. Dan tidak sedikit kan sekarang pelaku UMKM itu yang awalnya hanya melayani pembeli di sekitar tempat tinggalnya saja, dan sekarang sudah di mana-mana, jauh aja Indonesia, sampai juga ke pelosok-pelosok daerah tersebut. Walaupun persaingan dengan digital itu semakin ketat, jadi pelaku usaha itu perlu terus meningkatkan kemampuannya. Mulai dari belajar lagi kita terus belajar, karena belajar itu tidak harus sampai usia berapa, usia tua pun kita tetap belajar. Mulai dari mempelajari pemasaran digital, fotografi produk, promosi-promosinya. Jadi menjaga sekarang keamanan transaksi digital Anda juga itu penting. Jadi yang betul-betul mana yang bisa kita percayai untuk platformnya, yang bisa menjual produk kita itu, kerahasiaannya, data pelanggannya juga benar-benar harus kita jamin. Jadi di mana saja Anda berada, yang paling penting kreativitas, harus kreatif, konsisten. Kita belajar terus, dunia digital itu berkembang sangat cepat, sehingga pelaku usaha harus mampu mengikuti perubahan agar tetap kompetitif, bisa bersaing ya. Itu saja sepertinya pendengar, bisnis digital, bisnis masa depan sekarang ini yang kita hadirkan dalam program ekonomi digital setiap hari Jumat jam 15 sore waktu Indonesia Barat. Jadi kenapa tidak mulai dari langkah kecil, kenalkan dulu produk-produk lokal kita. Jadi langkah kecil itu akan menjadi langkah yang cepat. Seperti tadi kita sampaikan, karena teknologi itu tidak kenal dia kapan, dia maunya sekarang. Jadi kita akan menyampaikan banyak lagi rangkaian lagu dan juga informasi bersama RRI Takengon. Terlebih untuk hari ini pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kita di ekonomi digital, bisnis masa depan. Terima kasih pendengar.
1: Manfaatkan teknologi, kuatkan ekonomi. Terima kasih sudah bersama kami di program Ekonomi Digital RRI Takengon. Hadir setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

saya temani pendengar dengan untuk lagu-lagu yang masih hadir. Nanti memadukannya dengan lagu-lagu religi ketika waktu asar ia akan segera tiba untuk Takengon dan sekitarnya. Pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore untuk sore hari ini dengan untaian lagu, mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana sore. Tapi kalau sejak pulang dari sholat Jumat tadi terus tidur aja, udah bisa bangun lah ya, dingin memang. Jam segini ngerasa dingin sih. Sayanya barangkali yang ngerasa dingin gitu, tapi andanya ya, untuk kita siap-siap lagi untuk waktu asar yang akan segera tiba, pendengar.

Pendengar RRI Takengon, seperti tadi kita sampaikan, untan lagu masih akan terus ada, informasinya juga hal yang sama, dan mempersiapkan untuk waktu asar yang akan segera tiba untuk kawasan Takengon dan sekitarnya untuk saat sore hari ini. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja, ya. Oke, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk sore hari ini informasinya juga kita cukupkan, lagunya juga hal yang sama kita cukupkan. Di Masjid Agung Ruhama Takengon sudah terdengar pengajian. Kita akan mendengarkan pengajian dan juga kumandang azan asar Takengon dan sekitarnya.

سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم.

0: Amin.
1: Thank you.

ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.

Yeah.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon di kediaman Anda dimanapun berada untuk sore hari ini. Kami hantarkan rangkaian lagu dan juga informasi kembali setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Baik, dan untuk sore hari ini informasi terlebih dahulu kami sampaikan lagi untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.

KIP Kabupaten Bandar Meriah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 2 tahun 2026 di kantor KIP Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan ini bertujuan memastikan data pemilih tetap akurat, valid, dan mutakhir sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Rapat pleno tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan beserta ketentuan teknis lainnya. Kegiatan ini dihadiri Ketua dan anggota KIP Kabupaten Bandar Meriah periode 2024-2029. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol serta sejumlah instansi terkait. Dalam rapat tersebut, KIP memaparkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih selama triwulan 2 tahun 2026. Pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan untuk mengakomodasi berbagai perubahan data kependudukan seperti penambahan pemilih yang telah memenuhi syarat, pemilih yang meninggal dunia, perubahan status menjadi anggota TNI, Polri, maupun perpindahan domisili. Ketua KIP Kabupaten Bandar Meriah, Hairul Ahyar, menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan bagian dari komitmen KIP dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerah.

0: sesungguhnya.
1: Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, untaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo kami tempatkan untuk bisa menyemarakan suasana sore yang cantik sekali untuk saat sore ini, walaupun angin bertiup cukup kencang di waktu sekarang. Namun tidak mengurangi untuk Anda bisa menikmati suasana sorenya atau sedang dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah, ke kediaman sore ini.

dengan untaian lagu-lagu yang kiranya Anda tengah menikmati suasana sore, sedang ngopi untuk saat sore hari ini, dan cuaca bagus seperti sekarang, tapi belum tentu juga di beberapa tempat bisa saja ini mendung, dan di tempat-tempat ketinggian sore hari di 15-16 sore itu kabut sudah mulai turun. Dalam perjalanan jauh juga Anda berhati-hati mengendarai kendaraan roda 4 Anda, roda 2 juga, untuk nanti bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Itu yang kita harapkan, karena sebenarnya di dataran tinggi musimnya masih musim penghujan, di daerah lain bisa saja panasnya lagi sedang panas-panasnya di waktu sekarang. Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita di bawah mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat.

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong, atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

sore lagi pendengar RRI Takengon. Untuk yang jalan-jalan sore di waktu sekarang, yang pasti kalaupun jalan-jalan sore bareng-bareng dengan teman-teman, kalau keluarga yang pastinya sama, jalan-jalan sendiri, jalan-jalan dengan teman-teman, dengan keluarga juga, yang pastinya tujuannya sama, mencari suasana untuk bisa menikmati suasana sorenya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau sudah sore di beberapa tempat juga di Takengon dan sekitarnya sudah cukup ramai, berhati-hati saja untuk saat sore hari ini. Baik, untuk kesemuanya bisa mendengarkan kami juga di kendaraan roda 4 Anda, selamat sore kita ucapkan. Di rumah tadinya, kalau di kendaraan roda 2 mungkin banyak kemungkinan untuk bisa dengarkan radio untuk waktu-waktu ini. Tapi kendaraan roda 3, oh becak juga banyak dengerin RRI sepanjang mereka berjalan untuk waktu-waktu sebelumnya. Mungkin hari ini juga hal yang sama.

Orang Gayo percaya hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, hukum kunian, adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, informasinya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk berjaringan Aceh Lintas 17. Kita dengarkan ini terlebih dahulu.

0: Selamat sore, dan untuk sore hari ini untaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo nantinya akan berlanjut, dan sudah sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17.
1: Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Pukul 17, waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Banda Aceh tampilkan produk unggulan pada Indonesia City Expo; harga emas turun ke 7.620.000 per mayam; minat pembelian untuk mahar meningkat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebelu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muda FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh menampilkan berbagai produk unggulan dalam Indonesia City Expo yang berlangsung di Medan mulai 1 hingga 3 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Medan pada 1 hingga 3 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang diikuti kota-kota dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan melalui stand pameran, pihaknya menampilkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Produk-produk tersebut menjadi representasi potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus sarana memperkenalkan kekhasan Banda Aceh kepada para pengunjung. Adapun setiap tahun Banda Aceh secara rutin membawa produk-produk terbaik dalam ajang tersebut, di antaranya parfum sebagai bagian dari upaya mendukung Banda Aceh sebagai kota parfum, kain tenun, serta berbagai produk bordir yang telah dikreasikan menjadi tas hingga pakaian.
2: Pokoknya di stand Kota Banda Aceh itu ada khasnya itu kota parfum, jadi banyak parfumnya. Ada juga tenun yang kayak saya pakai ini. Ada bordiran, ada juga makanan-makanan. Jangan lupa singgah di booth Kota Banda Aceh pada kegiatan Rakernas APEKSI.
1: Diharapkan produk-produk unggulan Banda Aceh semakin dikenal luas, terutama oleh sesama anggota APEKSI seluruh Indonesia. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan.
0: Harga emas turun ke 7,62 juta per mayam. Minat pembelian untuk mahar pernikahan meningkat. Selengkapnya dilaporkan kontributor Safa.
3: Harga emas murni di Banda Aceh pada Jumat 3 Juli 2026 tercatat sebesar 7.620.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan yang berada di kisaran 200.000 per mayam. Pemilik toko emas, M. Dava, mengatakan harga tersebut merupakan harga jual emas murni yang berlaku pada hari ini, sementara biaya pembuatan perhiasan dihitung secara terpisah.
4: Hari ini tepatnya tanggal 3 Juli 2026 kita perjualbelikan emas murni per mayam di angka 7.620.000 per mayam belum termasuk ongkos pembuatan. Nah, kalau dengan ongkos biasa bervariasi, ongkos berkisar 200.000 kalau untuk sekarang. Nah.
3: Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu ketika emas murni sempat menyentuh angka 10 juta per mayam. Turunnya harga emas membuat masyarakat kembali melirik logam mulia tersebut, terutama kalangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Menurut M. Dava, penurunan harga juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas. Selain mengikuti tradisi yang masih kuat di Banda Aceh, pembelian emas juga dinilai sebagai bentuk investasi karena memiliki nilai yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Dengan harga yang kini berada di kisaran 7 jutaan per mayam, pelaku usaha berharap tren pembelian terus meningkat, terutama menjelang musim pernikahan yang umumnya diiringi dengan tingginya permintaan emas sebagai mahar. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Bupati Bener Meriah resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap 135 rejo kampung terpilih. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi pelantikan secara serentak di Gedung Olahraga dan Seni Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: "135 Reje Kampung atau Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni setempat. Bupati Tagore mengajak Reje Kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat.
2: Kita harus kompak. Keramat upakat bahu, bahu berdiri. Kemuain salah tamunan kebeluh. Kemuain salah tamunan kebeluh saralolotan. Insya Allah, dan saya yakin, setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun Bener Meriah demi kesejahteraan rakyat Bener Meriah."
1: Di antara yang dilantik, terdapat satu reje kampung wanita atas nama Maulina Hartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan reje kampung lama, sementara 24 lainnya merupakan petahana atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus dilakukan pelantikan TPPKK bagi ibu reje kampung. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kontingen Aceh Tengah meraih peringkat keempat dalam Kejurnas Wil Kempo di Sumatera Barat. Dari total 3 medali emas yang berhasil dibawa pulang, seluruhnya disumbangkan atlet putri setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kontingen Sorenji Kempo Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnas Wil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengpro Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para Kensi putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurika Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung.
4: Nggak nyangka juga sih, Kak, sebenarnya. Karena jujur kejuaraan yang ini, kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan Prapora di Banda Aceh. Itu Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi ya udah Ika main kejuaraan yang ini kayak ya udah main aja gitu. Main aja tergantung gitu. Nasib aja. Terima nasib aja, kalah ya udah, menang ya udah. Ternyata pas main alhamdulillah menang-menang terus kan. Ya berarti enggak ada yang enggak mungkin kan, Kak. Apapun bisa terjadi.
5: Iya.
4: Padahal kita enggak nargetin, tapi ternyata Allah kasih itu.
3: Sementara itu, Rinda Febiola yang kini telah mengabdi sebagai anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh mengaku bangga masih dapat berkontribusi mengharumkan nama daerah dengan tetap berupaya membagi waktu antara tugas sebagai insan bayangkara dan juga atlet.
6: Kalau untuk Rinda pribadi, Kak, kita kan di sini harus bisa bagi waktu. Misalnya di selang waktu, di sela-sela waktu kita bekerja, pasti kan habis apel sore itu ada waktu 2 jam atau 3 jaman kan dari jadwal apel ke untuk ke jadwal latihan tuh gitu. Nah, di selang situ Rinda masih sempat latihan kimpo setelah apel sore. Abis pulang apel sore memang langsung cus pergi ke dojo langsung latihan.
3: Dalam podcast di studio Pro 2 RRI Takengon tersebut, mereka juga berharap mampu untuk terus meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju ke Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pembangunan sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Lok Sumawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Lok Sumawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa kampung akibat belum tuntasnya status

0: hasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di Desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dian Hovritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 10 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Keluarga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya Jasinkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Van Surya Desa Kampung Baru Singkil Utara Jasinkil, Wage 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Van Surya.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini kan hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Mungkin

0: Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melabuh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
1: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
0: Harapannya si Susi bisa
1: singkil bandar,
0: menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di kabupaten di Aceh.
2: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Sheikh Hamzah Bansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sudah batas Selasar, Kolil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi.

Saudara pendengar, selamat sore dan demikian baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 di 3 Juli 2026.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iintakengon.ac.id/spmb-front. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut, banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara, dan ditunjukkan dengan tutur, dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Ya, dari pagi sampai sore hari ini pendengarnya bersama dengan RRI Takengon yang kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 17 ya pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk sore ini. Untuk lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo masih mewarnai suasana sore menemani Anda yang bersama dengan anggota keluarga yang saatnya kembali ke kediaman juga akan tiba sepertinya.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang

0: Ini yang pastinya yang tengah Anda nikmati, yang tengah Anda rasakan dari hasil yang selama ini dirawat, disayangi, diajak ngobrol, bahkan jadi hasilnya seperti sekarang, Anda bisa menikmatinya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ingat beberapa waktu belakangan ini ternyata kalau lagu-lagu Gayo itu kita hantarkan, orang tua juga yang di rumah, karena satu rumah sebagian kan dengerin RRI, jadi orang tuanya juga dengerin, mungkin bahasanya lain, ibu dari ibu kita, nenek kita di rumah lagi dengerin juga.
1: Nasihat atau petuah dari dataran tinggi Gayo. Keramat mupakat behu berdeduli. Mulia karena mupakan, berani karena urum-urum. Mulia ni sara bangsa karena bewene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

pendengar untan lagu dan juga informasi berikutnya sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih pendengar, selamat sore, salam hangat selalu, salam untuk anggota keluarga Anda, dan selamat sore sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya berjumpa kembali bersama Budi pendengar di sini di sore hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti menjelang kumandang azan maghrib ya. Setelah sedari siang tadi ditemani sama Kak Ana, dan sore hari ini pendengar selamat bergabung bagi yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Tetap semangat di sore hari ini, mungkin yang masih beraktivitas mudah-mudahan cepat selesai aktivitasnya biar bisa cepat pulang lagi untuk kumpul bersama keluarga di sore hari ini ya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini pendengar. Kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini di dalam program Harmoni Senja.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di akun media sosial TikTok ya, yang mengklaim adanya tautan atau link lowongan kerja dari PT El Nusa TBK tahun 2026. Nah, setelah ditelusuri pendengar terkait dengan kebenaran informasi tersebut, faktanya terkait klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari berbagai media pendengar, tautan atau link pada unggahan tersebut mengarah pada laman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, alamat lengkap, dan juga akun nomor Telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi PT El Nusa @elnusaofficial pada April 2026, perusahaan menegaskan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan dapat diakses melalui laman resmi di www.elnusa.co.id atau akun LinkedIn PT El Nusa TBK ya. Jadi apabila menemukan informasi melalui akun media sosial seperti Facebook, TikTok dan lain sebagainya sudah dapat dipastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan OTT, dan kali ini giat tersebut berhasil mengamankan Bupati Langkat Syah Afandi di Sumatera Utara Jumat hari ini 3 Juli 2026. Wakil Ketua KPK Fitro Rohayanto mengonfirmasi informasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan. Namun KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Lembaga anti rasuah juga masih belum menyampaikan secara rinci dugaan tindak pidana, kronologi maupun barang bukti yang diamankan. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, Syah Afandi diduga terjaring OTT terkait dugaan suap dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat. Dan sesuai dengan ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hasil gelar perkara beserta konstruksi kasus juga akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai. Dan menurut informasi, tim dari KPK masih bergerak di wilayah tersebut pendengar. Selanjutnya, Polda Sumatera Selatan memusnahkan 397 senjata api Senpi Rakitan dari hasil operasi Senpi Musi 2026. Langkah tersebut menjadi komitmen kepolisian menjaga keamanan masyarakat dari ancaman senjata api ilegal. Pemusnahan berlangsung di lapangan tembak Brimob Polda Sumatera Selatan Jumat 3 Juli 2026. Operasi Senpi Musi 2026 sebelumnya digelar selama 16 hari sejak 12 hingga 27 Juni 2026. Kapolda Sumatera Selatan mengatakan hasil operasi menunjukkan peredaran senjata api ilegal masih menjadi perhatian serius. Karena itu pihak kepolisian juga terus memperkuat penindakan demi menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Keberhasilan operasi tersebut juga diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan juga dengan begitu warga dapat bekerja, beribadah, dan bersekolah tanpa rasa khawatir. Nah, berdasarkan hasil operasi, kepolisian mengungkap 32 kasus penyalahgunaan senjata api ilegal. Sebanyak 31 tersangka turut diamankan selama pelaksanaan operasi Senpi Musi 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 397 pucuk senjata api untuk dimusnahkan. Barang bukti itu terdiri atas 284 senjata laras panjang dan juga 113 senjata laras pendek.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Ya baik pendengar, selamat sore semuanya. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, kita lanjut terus di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu religi pendengar.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Fid dunya wal akhirah.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sesaat lagi kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
3: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
4: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
5: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
4: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Dirjen Bea Cukai Despian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rijal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sespian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
3: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
8: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
7: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
9: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan Bank BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akurat, dan sasarannya tepat.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
11: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
10: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
12: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
10: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
13: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
10: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
15: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
14: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
15: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
16: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
15: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
17: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
18: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Etrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
17: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
18: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendidikbud RI Abdul Muti menyampaikan

0: memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
2: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
3: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
2: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
3: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
3: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh.

Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku pemain timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirabnuli Tiloli, Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutelot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Selamat malam pendengar semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Di edisi Jumat 3 Juli 2026 pendengar, masih bersama Budi juga di sini, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
0: Ya, baik pendengar, kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjaga Lingkungan Tanggung Jawab Seorang Mukmin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga lingkungan, tanggung jawab seorang mukmin. Lingkungan adalah amanah Allah yang harus dijaga. Alam semesta diciptakan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dipelihara. Kerusakan lingkungan akan berdampak pada kehidupan manusia, hewan, dan seluruh makhluk di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum 41. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan alam terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu, seorang mukmin harus bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap lestari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menabur benih, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga dan merawat alam adalah bagian dari ibadah. Menanam pohon, menjaga kebersihan, dan melestarikan lingkungan adalah amal yang bernilai pahala. Menjaga lingkungan dapat diwujudkan dengan hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan energi, menjaga kebersihan masjid, rumah, dan jalan, menanam pohon dan merawat tanaman, serta menghindari perbuatan yang merusak alam, seperti pembakaran hutan atau pencemaran. Dengan menjaga lingkungan, kita bukan hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang mukmin. Dengan menjaga alam, kita menjaga kehidupan, memperkuat iman, dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga lingkungan, melestarikan alam, dan menjadikannya sebagai ladang amal yang penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjaga Lingkungan Tanggung Jawab Seorang Mukmin. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Sembari juga kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, kita lanjut terus di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu religi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang." Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.

اللهم صل وسلم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di program Ruang Komunitas di malam hari ini pendengar. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut bersama abang-abang kita yang ganteng-ganteng dan kakak kita yang cantik-cantik di malam hari ini terkait dengan karate. Siapa yang hobi karate nih, mungkin nanti bisa tanya-tanya di malam hari ini bersama abang-abang kita dan kakak-kakak kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio RRI Takengon di malam hari ini pendengar, dengan topik kita yaitu mengenal lebih dekat Kusin Ryu M Karatedo Indonesia Kabupaten Aceh Tengah. Dan ada tiga narasumber kita di malam hari ini, ada Bang Alfi Sahrin SPD selaku pelatih Karate KKI Aceh Tengah. Assalamualaikum Bang Alfi.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada adik kita juga nih, ada Nurdin selaku siswa Karate KKI Aceh Tengah. Assalamualaikum Nurdin, sehat ya?
2: Waalaikumsalam, sehat Bang.
0: Bisa dimajukan lagi sedikit mic-nya mungkin? Oke, biar terdengar suaranya ya. Sehat Nurdin?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada Najwa juga malam hari ini. Assalamualaikum Najwa, sehat?
3: Waalaikumsalam Bang.
0: Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, baik pendengar, malam ini juga kita live di YouTube RRI Takengon Channel. Jadi yang ingin bertanya-tanya atau ingin menyampaikan tanggapannya bisa langsung tinggalkan komentarnya di video yang sedang tayang malam hari ini bersama tiga narasumber kita tadi ya. Nah, kalau kita berbicara karate pendengar, ini bukan sekedar olahraga bela diri tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan dan juga mental yang tangguh ya. Di siaran Ruang Komunitas kali ini nantinya kita akan ajak pendengar mengenal lebih dekat Kusin Ryu M Karatedo Indonesia KKI cabang Kabupaten Aceh Tengah, mulai dari sejarah berdirinya, filosofi latihannya seperti apa, hingga perannya dalam mencetak generasi muda yang berprestasi ke depannya seperti apa begitu ya. Nah, kita ke Bang Alfi dulu nih selaku pelatih nih. Bisa diceritakan enggak kepada pendengar-pendengar kita nih Bang Alfi, awal mula berdirinya KKI di Aceh Tengah ini tahun berapa dan seperti apa Bang Alfi, silakan.
1: Baik. Dulunya itu sebenarnya berdiri udah lama tuh Bang ya, sekitar tahun 2000-an lah Bang.
0: 2000-an.
1: Di Aceh Tengah di bawah sinsi kita, sinsi Salihin ya. Dulu di Man 2 itu Bang dojonya awalnya. Jadi ekskul, cabang ekskul. Lama-kelamaan berkembang terus. Tapi ya gitulah Bang. Namanya kita kota kecil Bang kan. Perkembangannya enggak signifikan begitu kali gitu. Ya sekarang tinggal kamilah penerusnya di sini Bang. Gitu aja Bang.
0: Kalau Bang Alfi sendiri sudah dari tahun berapa jadi pelatih nih Bang kalau boleh tahu?
1: Kalau pelatih itu saya mulainya lagi sekitar 2020-an lah Bang.
0: 2020.
1: Di sini ya.
0: Oke.
1: Karena sebelumnya di Banda Aceh itu kan, sebelumnya ke Medan, di Medan juga.
0: Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu sejauh ini sudah berapa banyak peserta didiknya Bang yang ada di KKI Aceh Tengah nih?
1: Kalau yang aktif Bang, kalau kita cerita jumlah itu sebenarnya banyak Bang ya, sampai grup ini sampai kebanyakan orang sebenarnya dalam grup kita.
0: Okay,
1: cuman yang aktif kan sekitar 30-an sekarang Bang, atau 25-an lah gitu.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kita lanjut pendengar, tadi saya lupa ini mau tampilkan video nih. Kita coba lihat video terkait dengan kegiatan-kegiatan KKI Kabupaten Aceh Tengah. Selamat menyaksikan pendengar.

0: Oke.
1: Okay. Baik, itu pendengar, tadi telah kita saksikan Viti pengantar terkait dengan kegiatan-kegiatan dari KKI Aceh Tengah ya. Bang Alfi, ini secara spesifik mungkin yang membedakan KKI dengan karate-karate yang lain ini apa nih Bang? Dari segi latihannya kah atau mungkin dari teknik-tekniknya atau seperti apa nih Bang?
2: Pada dasarnya semuanya sama lah.
1: Sama ya?
2: Semua perguruan sama. Jadi yang membedakan itu dulunya itu di Jepang aja Bang. Yang membawa alirannya aja berbeda. Karena kan dulunya karate itu satu ini dah Bang kan, satu apa namanya? Satu sumber. Jadi murid-murid yang berkembang salah satunya di antaranya ya kita gitu Bang, Kusin Ryu Ilmu Karate Indonesia. Yang dibawa oleh siapa? Matsuzaki ya. Okay. Yang alhamdulillah sekarang masih ada dia. Masih apa masih sehat lah gitu.
1: Untuk peserta didiknya dari tingkat apa nih yang paling rendah, dari SD kah, SMP, SMA?
2: Yang paling kecil, yang terendah TK sekarang Bang.
1: TK ya. TK. Oh, itu apa enggak sulit ngurus anak TK itu untuk latihannya kan?
2: Disitulah ini ya Bang, suka dukanya ya. Kalau yang kecil-kecil itu yang sampai ke kamar mandi pun kita urusin.
1: Ya, betul ya kan. Jadi sampai TK yang paling dasar, yang paling tingginya ada yang sampai kuliah kah?
2: Ya, ini.
1: Oh, ini ya salah satunya ya.
2: Najwa ini.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lagi kuliah ya.
1: Najwa sendiri dari kapan bergabung di KKI?
3: Dari kelas 2 SMP Bang.
1: 2 SMP, kenapa tertarik dengan ilmu bela diri?
3: Karena Bang melihat perkembangan sekarang gitu Bang. Bukan hanya cowok aja yang bisa kayak gitu Bang. Kita juga sebagai cewek itu harus bersaing lah, masa ketinggalan gitu Bang kan.
1: Karena mungkin stigma di masyarakat kayaknya apalagi di daerah kita ya, kecuali di kota-kota besar mungkin, ini ngapain sih perempuan ikut-ikut bela diri ya kan. Menurut Najwa sendiri penting gak sih perempuan ikut bela diri?
3: Penting Bang.
1: Alasannya?
3: Karena kita gak tahu Bang kejadian-kejadian, apalagi dengan dunia yang sekarang ini Bang kan, gak tahu di jalan, apalagi kayak Najwa Bang. Nah juga kan kuliahnya di Benar Meriah nih Bang. Jadi dari Takengon ke Benar Meriah itu kita gak tahu Bang, entah itu orang jahat atau apa. Setidaknya kita tuh punya ilmu walaupun sedikit gitu Bang.
1: Iya ya. Berarti sejauh ini selama gabung sama KKI ini sudah pergi kemana saja nih tanding nih?
3: Alhamdulillahnya Bang, ke Jurda Banda Aceh.
1: Oh
3: iya. Pora kemarin Bang yang pas sebelum bencana ke Simelu.
1: Di Simelu ya. Ya. Itu medali emas.
3: Ada yang dari kita alhamdulillahnya medali emas Bang dari perwakilan Aceh Tengah.
1: Oke, berarti menurut Najwa ilmu bela diri terkhususnya untuk perempuan ini sangat penting ya. Apalagi berbicara tingkat kriminalitas di zaman sekarang ini kan bisa dibilang lumayan lah ya. Jadi ada baiknya mungkin perempuan-perempuan zaman sekarang untuk membekali dirinya dengan ilmu bela diri begitu ya. Nah Nurdin sendiri dari kapan bergabung di KKI?
4: Dari tahun 2022 Bang.
1: 2022, kenapa tertarik dengan bela diri?
4: Karena pertama kali masuk MSN 1, pas dipermulir kan ada ini pemilihan ekstrakurikuler. Nah di formulir itu ada ini bela diri karate. Jadi coba-coba lah Bang.
1: Apa dan jangan-jangan hobinya berantem nih? Enggak ya?
4: Awal-awal
2: dulunya iya nih.
4: Awal-awal sebelum masuk karate memang hobi berantem.
1: Waduh ya. Jadi apa sebaiknya ilmu bela diri ini jangan dipakai sembarangan ya. Itu memang bisa digunakan untuk dalam keadaan terdesak saja begitu Nurdin ya. Nah selama di KKI sudah kemana aja nih ikut kejuaraan?
4: Pertama kali ikut tanding tahun 2023 ke Lut Semawe. Habis itu ke
2: Banda Aceh.
4: Ke Banda Aceh, terus ikut Popda Aceh Timur, terakhir ke Simelu.
1: Oke, Nurdin kelas berapa sekarang?
4: Kelas 1 MAN.
1: 1 MAN ya, SMA lah ya. Nah, ini gimana cara bagi waktunya antara sekolah sama latihan nih? Orang tua mengizinkan, mensupport atau bagaimana nih?
4: Alhamdulillah, support dari orang tua sangat besar untuk saya.
1: Oke, berarti gak ada halangan ya.
4: Alhamdulillah gak ada halangan.
1: Cara bagi waktunya bagaimana antara belajar dengan latihan? Jangan sampai nanti antara latihan sama belajarnya ini gak imbang gitu ya kan.
4: Kalau cara bagi waktu belajar sama latihan itu kan kita latihan ada selang beberapa hari Bang. Misalnya kita latihan hari Senin, Selasanya kan gak latihan. Jadi Selasa itulah belajar.
1: Baik. Nah baik mendengar, sembali kita ngobrol juga, ini kita tampilkan foto-foto kegiatan juga bersama rekan-rekan KKI ya, mulai dari kegiatan Prapora itu tadi sedang ditampilkan fotonya, sambil kita ngobrol sambil kita tampilkan foto-foto kegiatan ya. Nah sejauh ini apa aja nih Bang yang lagi dilakukan oleh KKI di Aceh Tengah, ada event-event apa nih ke depannya?
2: Ya, kita rencananya ke depan untuk persiapan Popda lah Bang ya, sama Pora. Karena kan di Pora kita bukan bawa nama perguruan gitu Bang, kita bawa nama kabupaten. Iya. Jadi kita gabung dengan kawan-kawan Inkanas yang bergabung di Porki Aceh Tengah gitu Bang. Oh, okay. Untuk mempersiapkan di sini. Alhamdulillah untuk Pora kemarin, untuk Pora-Pora, kita alhamdulillah dapatnya 16 nomor Bang. Yang kita ajukan 18 ya, 18 nomor. Kita Aceh Tengah karatenya dapat 16 nomor untuk Pora nanti di Aceh Jaya insya Allah Bang. Cuman jadwalnya belum menentu karena bencana kemarin Bang kan.
1: Iya betul. Nah sejauh ini dukungan dari Inkanas maupun juga dari Forki dan pemerintah daerah bagaimana nih Bang untuk pembinaan atlet-atlet muda kita di Aceh Tengah khususnya nih?
2: Kalau masalah support dukungan alhamdulillah ada lah Bang. Cuman kita juga paham sendiri Bang kan, karena kita baru aja bencana gitu kan. Lumayan ini kalau masalah belakangan ini agak kurang memang, mungkin fokus pemerintah ke pembangunan pasca bencana gitu Bang ya.
1: Iya oke. Nah kalau dari Abang sendiri selaku pelatih nih, kenapa anak-anak harus diajarkan bela diri dari kecil? Alasannya apa nih Bang kalau Abang sebagai pelatih nih?
2: Ya ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Jadi begini Bang, kita kan seperti yang Dik Najwa tadi bilang, zaman sekarang lagi zaman kacau loh, kita nggak bisa menebak apa yang terjadi ke depannya, dan kadang-kadang situasi itu mendadak. Itu yang pertama Bang, kita bisa ajarkan anak-anak ini bela diri, tentunya itu yang paling sebenarnya paling utama. Dan ada lagi hal-hal yang lain banyak sebenarnya Bang. Sekarang kan kendalanya bukan di keamanan aja Bang kan, termasuk juga penggunaan gadget yang begitu masif sekarang Bang, screen time-nya terlalu tinggi sehingga mental anak-anak kadang-kadang belum dewasa udah dewasa gitu Bang. Itu kan sangat bermasalah sekarang. Kemudian lagi waktu luang anak Bang. Sekarang anak-anak yang saya lihat waktu luangnya cukup banyak gitu Bang. Sehingga waktu luang itu yang kadang-kadang merusak mental anak gitu Bang. Entah salah pergaulan gitu Bang. Jadi dengan adanya anak-anak berlatih, terutama latihan karate lah misalnya, dia dapat dapat lingkungan yang bagus gitu Bang. Karena kan di karate itu kita pantau setiap gerak-gerik anak Bang. Dan alhamdulillah saya lihat anak-anak ini perkembangannya cukup bagus lah Bang ya saya lihat. Gak usah jauh-jauh lah, beberapa anak saya lihat ada potensi ugal-ugalan dulunya gitu Bang kan, mungkin karena besar badannya ugal-ugalan ya kelihatan arogan lah begitu. Alhamdulillah setelah masuk karate kita kan berpandangannya beda Bang ya. Dimasukin bela diri malah nanti tambah arogan, rupanya enggak Bang. Setelah anak-anak itu masuk bela diri dia bahkan paham kalau saya pukul orang resikonya apa, dia paham. Bahkan dia bisa ngontrol emosinya. Itu yang sering saya lihat Bang ya perkembangannya. Dan itu adalah pada dasarnya yang paling penting itu mentalnya Bang. Berani tampil di depan umum gitu Bang ya. Terus kalau di kelas saya lihat murid-murid yang saya di sekolahnya, alhamdulillah lah ada yang juara di sekolah. Itu enggak karate itu enggak mengganggu akademiknya gitu Bang ya. Bahkan menunjang dia karena mentalnya udah bagus. Ya di ketua pengurus OSIS gitu di sekolahnya. Dan alhamdulillah lah gitu Bang, yang banyak lah manfaatnya kalau berlatih bela diri itu Bang ya.
1: Apalagi tadi Abang sampaikan ada yang dari TK mulainya ya kan. TK. Nah ini kalau Abang sebagai pelatih melihatnya dari segi apa nih Bang? Misalkan si anak nih, oh ini anak ini berbakat nih, kayaknya cocok jadi atlet. Ini si anak biasa aja misalkan. Ini oh kayaknya mantep nih kalau dijadiin atlet. Ini dari sisi pelatih apa aja yang dilihat gitu? Ya. Si anak ini berbakat, si anak ini enggak gitu. Gimana itu Bang?
2: Jadi sebagai pelatih Bang kan kita enggak cukup serta-merta jadi pelatih aja Bang. Kalau kita itu jadi pelatih, kita harus bisa jadi orang tua, jadi kakak, jadi abang gitu Bang. Jadi kadang-kadang jadi guru. Jadi bukan karate aja yang kita ajarin di situ. Termasuklah seperti Abang bilang tadi, ada anak yang berbakat, ada yang enggak. Kita enggak bisa pilih kasih di situ Bang, karena semua anak kita. Jadi yang penting sekarang tujuannya kalau untuk anak kecil tadi seperti tadi Bang ya, kan masalahnya dia agak payah diatur gitu Bang, masih ya, kecil. Betul. Yang penting dia bergerak dulu Bang. Itu aja dulu, bergerak dulu, dia ikutin arahan kita itu, dia masuk ke barisannya udah bagus tuh Bang, kalau tak kecil, untuk anak kecil. Apalagi kalau dia mau mempraktekkan apa yang kita ajarkan gitu Bang kan, kemudian bagus, nah disitulah nanti nilai tambah untuk dia. Adapun nanti kalau dia seandainya jadi atlet berhasil gitu Bang, itu bonus untuk dia.
1: Ya, betul.
2: Tapi yang jelas modal dasarnya dia udah dapat, mental, fisik. Seperti saya bilang tadi Bang kan, dia kan anak-anak ini punya energi lebih Bang. Sama lah kita semua punya energi lebih. Biasanya manusia itu punya energi lebih, kemudian energi lebih itu kalau nggak disalurkan, dia ada jadi dua deh Bang. Biasanya seperti yang kita ketahui lah Bang. Kalau nggak impulsif dia, melakukan tindakan yang
1: emosi, negatif, ya.
2: Emosi yeah. Gitu. Atau dia merusak dirinya sendiri lah gitu. Misalnya hobinya, ya kita tahu lah Bang kan anak sekarang hobinya kan main game gitu sampai larut malam, sampai nggak kenal waktu, itu kan merupakan buangan energi yang sisa tadi Bang, yang banyak tadi yang nggak dikeluarkan. Jadi dengan dia berolahraga ya, contohnya karate tadi, energi dia tersarukan Bang, jadi dia lebih stabil lah gitu menghadapi materi-materi pelajar sekolah misalnya gitu.
1: Nah Najwa sendiri berapa banyak kawan-kawannya di sana yang perempuan ikut karate?
3: Lumayan, Bang.
1: Lumayan ya? Oh, imbang berarti antara laki-laki sama perempuan ya?
3: Malahan lebih banyak perempuan.
1: Lebih banyak perempuan? Ya. Oh, dukungan dari keluarga gimana? Mensupportkah orang tua atau misalkan yaudah ngikut apa maunya Najwa aja gitu? Gimana? Dari orang tua, keluarga mendukung nggak untuk kegiatan karate seperti ini?
3: Awalnya, Bang, orang tua ragu. Karena kan perempuan, Bang, kan ya. Takut nanti kenapa-kenapa. Tapi dengan adanya pelatih yang ngelatih kita tuh jadinya oh ini ada bakatnya kayak itu. Kita tuh kasih paham kayak itu Bang, ngertiin orang tua gitu. Awalnya Bang Najwa sendiri orang tua tuh enggak dukung Bang. Tapi dengan seiringnya waktu Bang kasih kayak pemahaman ke orang tua tuh, akhirnya orang tua tuh oh iya enggak apa-apa lanjutkan. Malahan sekarang tuh ngedukung kali kayak gitu Bang.
1: Mungkin takut kadang anak perempuannya nanti pas lagi latihan benjol-benjol wajahnya atau biru-biru ya kan? Walaupun cuma sekedar latihan kan, tapi pasti ada kemungkinan seperti itu Bang ya. Entah mungkin lecet lah, biru-biru atau bagaimana. Nah untuk membagi waktu antara latihan sama belajar bagaimana nih Najwa, tips-tipsnya mungkin?
3: Untuk Najwa sendiri Bang, karena kami latihannya tuh sore. Jadi Bang banyak waktu luangnya, kan Najwa kuliah nih Bang. Dari pagi ke siang Najwa kuliah, sorenya latihan. Dibagi malam. Kan malamnya tuh belajar Bang. Tapi dengan adanya karate itu menurut Najwa malahan kalau enggak latihan yang capek. Kalau latihan tuh semangat kita kayak gitu. Kalau enggak latihan jadinya capek, bawaannya tidur kayak tuh. Sedangkan siap latihan tuh kita tuh merasa bugar, gak capek lagi.
1: Justru malah lebih capek gak ngapa-ngapain ya, daripada latihan gitu ya. Kalau Nurdin gimana sejauh ini sudah gabung dari 2022, berarti udah 4 tahun kurang lebih. Manfaat yang didapat apa nih selama mengikuti karate?
4: Sebenarnya manfaatnya banyak loh.
1: Apa aja tuh?
4: Seperti yang disampaikan pertama kayak tadi, awalnya saya yang arogan. Jadi saya dulu, kok bisa dibilang so iya lah Bang ya. Misalnya ada anak pendiam, dibully gitu. Jadi dari situ saya kan masuk karate Bang. Pas sudah masuk, dari situ lah saya belajar kalau emosi itu ada tempatnya tersendiri. Ataupun misalnya memukul orang, itu kita harus tahu resiko-resikonya. Jadi dari karate kita belajar semua Bang, kemana tempatnya yang harus kita anukan. Ya, lepaskan.
1: Berarti lebih ke mengontrol emosi ya, lebih ke situ begitu ya. Apalagi nih manfaat-manfaatnya?
4: Manfaat yang saya rasakan, saya menemukan rumah yang kedua Bang. Karena karate memberikan rasa kekeluargaan yang sangat besar.
1: Kekeluargaan, silaturahmi begitu ya. Oke, Bang Alfi, sekretariat di mana nih? Kalau misalkan ada yang mau gabung, menghubungi siapa? Apakah ada sekretariatnya atau mungkin ada akun sosial medianya?
2: Ya ada Bang, kalau di sosial media kita di YouTube ada, kemudian di Facebook, Instagram juga ada, TikTok yang belum ya.
1: Namanya apa tuh?
2: KKI Aceh Tengah Bang.
1: KKI
2: Aceh Tengah.
1: Nyambung ya?
2: Enggak bang, kita cari kakak Aceh Tengah insya Allah sudah keluar.
1: Oh, di Instagram, di Facebook, di YouTube ya. Sudah ada ya.
2: Kemudian di Google Map juga kalau kita cari ada bang ya.
1: Oh, tempat latihan sekretariatnya begitu ya.
2: Sekarang untuk sementara tempat latihannya di Kampus UMAH bang, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Mm-mm. Yang Fakultas Ilmu Kependidikan.
1: Oke, baik. Nah, karena durasi juga nih terbatas durasi kita di malam hari ini. Satu-satu deh dari Najwa dulu nih, bagaimana kedepannya untuk KKI nih? Apa yang diharapkan untuk kedepannya KKI dan gimana caranya untuk mungkin kawan-kawan Najwa dari perempuan ada yang mau ikut gabung? Karena dari perempuan sendiri penting loh bela diri. Nah, ini gimana nih harapan-harapan kedepannya Najwa? Silakan sebagai penutup nih.
3: Harapan dari Najwa bang untuk kawan-kawan semua, sebenarnya karate itu enggak sulit. Yang penting diri kita, coba aja dulu. Lama-lama akan bawaannya tuh kayak berpisah tuh sulit gitu bang. Jadinya untuk teman-teman yang mau bergabung, ayo bukan cowok aja yang bisa nih, cewek juga bisa. Itu tuh perlu. Dan untuk latihannya berat apa ini itu kebelakangkan dulu. Yang penting sekarang kita lihat ke depannya. Enggak selalu ada orang di belakang kita, ada saatnya kita tuh sendiri.
1: Betul, ya.
3: Jadi menurut Najwa bang, itu aja untuk cewek-cewek, ayolah gabung ke karate.
1: Ya, karena situasi dan kondisi ya. Tidak tahu ya di lapangan seperti apa. Jadi ada baiknya sedikit banyaknya dibekali dengan ilmu bela diri ya. Begitu Najwa ya. Oke, nah Nurdin sendiri bagaimana nih harapan-harapan ke depannya untuk KKI? Dan Nurdin sendiri mau ngapain aja nanti ke depannya nih untuk event-event selanjutnya?
4: Harapannya yang paling pertama untuk mengajak teman-teman lebih banyak bergabung. Jangan membuat hal yang positif, jangan membuat hal yang negatif seperti tawuran ataupun pergaulan bebas. Kita mengadakan karate untuk melakukan hal yang positif, mengisi waktu luang-luang, dan akan memberikan hal banyak yang positif. Jadi untuk event-event ke depannya, saya akan usahakan memberikan medali-medali untuk Aceh Tengah.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Lebih giat lagi berarti untuk latihannya Nurdin ya.
4: Ya bang.
1: Ya, apa digunakan dengan bijak gitu ilmu bela dirinya, jangan sembarangan lagi gitu ya. Nah, sekarang sama Pak Pelatih nih, ya. Bang Nurdin, bagaimana nih harapan-harapan kedepannya untuk KKI dan event-event yang akan dilaksanakan selanjutnya? Silakan sebagai penutup.
2: Bang saya nih bang ya.
1: Iya.
2: Harapan saya begini lah bang ya. Kepada warga Aceh Tengah khususnya bang ya. Mari bergabung, ayah bundanya ikut sertakan anaknya untuk berolahraga, terutama di karate, karena manfaat karate itu sangat banyak untuk anak kita. Bisa menyalurkan emosi, energi berlebih, kemudian dapat mengajarkan fokus, mengajar kemandirian, menghindarkan anak mengurangi jam menggunakan apa gadget gitu bang ya, dan tentunya membuat sehat gitu aja bang. Kemudian harapan saya sebenarnya banyak sih bang, cuma enggak. Harapan saya kepada semua pihak, tentunya penggiat olahraga lah bang ya, atau pemerhati olahraga, marilah lihat kita gitu bang ya, karena kita maju itu enggak bisa sendiri-sendiri gitu bang, harus bersama-sama. Dan kemajuan itu bukan di satu sisi saja, karena kata orang-orang bang ya di luar negeri, kemajuan negara itu dilihat dari olahraganya.
1: Betul.
2: Apalagi daerah gitu ya. Nah, makanya orang-orang di dunia ini sekarang berlomba-lomba untuk memajukan olahraga, karena untuk menunjukkan kualitas daerah atau negaranya.
1: Betul ya. Mudah-mudahan Pak Bupati mendengarkan obrolan kita malam hari ini. Pak Kadispora juga ya. Semoga lebih berkembang lagi olahraga bela diri di Aceh Tengah khususnya begitu ya. Baik, kita cukupkan pendengar di dialog ruang komunitas kita di malam hari ini dengan topik kita tadi, mengenal lebih dekat Kusin Ryu M Karate Do Indonesia Aceh Tengah. Dengan tiga narasumber kita tadi, ada Bang Alfi Sarin selaku pelatih, dan ada Nurdin dan juga Najwa selaku siswa Karate KKI Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih Bang Alfi.
2: Terima kasih Bang.
1: Najwa juga terima kasih. Nurdin terima kasih. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, kita cukupkan mendengar ruang komunitas di malam hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persaingan menuju babak 16 besar Piala Dunia semakin memanas. Hingga Jumat 3 Juli 2026, sebanyak 13 negara telah memastikan diri lolos ke fase 16 besar setelah berhasil melewati hadangan babak ke-32 besar. Kini hanya terdapat 3 slot tersisa yang akan diperebutkan dalam 3 pertandingan terakhir babak fase gugur pertama yang berlangsung pada Sabtu 4 Juli 2026 dini hari hingga esok pagi waktu Indonesia Barat. Persaingan menuju babak 16 besar Piala Dunia semakin memanas hingga Jumat 3 Juli 2026 dan masih tersisa 3 pertandingan yang akan menentukan 3 slot terakhir menuju 16 besar, di mana Australia akan menghadapi Mesir, kemudian Argentina ditantang Tanjung Verde, sementara Kolombia berduel melawan Ghana. Babak 16 besar sendiri akan dimulai pada 5 Juni dengan menghadirkan sejumlah laga besar, diantaranya duel raksasa Eropa antara Portugal kontra Spanyol, Paraguay bersua Prancis, Brazil kontra Norwegia, Meksiko melawan Inggris, dan Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan beranjak ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Kalau berbicara Widuri, pendengar, ini Widuri pertama kali diciptakan oleh Adriadi di tahun 1977, dikarang oleh beliau dan pertama kali dipopulerkan oleh Bob Tutupoli di era 70-an. Nah, habis itu di remake lagi sama Bruri Marantika di era 90-an dan meledak lagi lagunya ya. Jadi di era Bob Tutupoli aja udah meledak ini lagu, ditambah lagi di eranya Bruri Marantika tambah meledak lagi lagunya.
1: Sekian lamanya engkau hidup seorang diri.
0: Jadi memang mau segimanapun umurnya lagu Widuri ini, buat saya lagu Widuri ini punya tempat tersendiri gitu. Sampai sekarang pun juga saya gak pernah bosen dengerin lagu Widuri, apalagi yang versinya Bruri Marantika featuring sama Dewi Yul ya. Emang mantep lah pokoknya lagu Widuri, apalagi malam-malam sahdu seperti kayak ini ya, kayak sekarang ini sambil ngopi-ngopi, makan pisang goreng ya kan, dengerinnya lagu Bruri, wah nikmat mana lagi yang kau dustakan. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu.

0: Tuku. Waduh, mantep kan lagunya kan. Ayo silakan yang mau gabung malam hari ini bisa melalui line telepon kita 0821 6585 4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852 7082 5272. Lalu engkau tersenyum. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Hai adek. Kok jadi kebalik ya? Kemarin kan kamu yang bilang aku adek.
1: Oh iya, hai adek. Abis kok muda sih lo.
0: Gimana kak?
1: Abis kok muda banget. Terhadap aku juga.
0: Oh, lagi ngapain kakak malam-malam nih?
1: Lagi dengerin abang, lagi dengerin abang,
0: siap. Jadi kalau ngomongin lagu Widuri, Kak Viola suka nggak sama lagu Widuri?
1: Iya, ingat yang
0: gitu. Oh, dah berarti tahu lagunya dong.
1: Tahu lah,
0: sering kan,
1: apalagi
0: lagu-lagu, apalagi lagu-lagu
1: Bruri ya, Bruri Palantika,
0: apalagi Bruri ini kan, oh bisa dibilang luar biasa karya-karyanya, legend ya kan, terkhususnya untuk orang-orang wilayah timur, saudara-saudara kita dari timur ya kan, karena beliau dari timur. Terakhir saya dulu ngefans sama Glenn Fredly, cuman udah almarhum. Sesudah Glenn Fredly, saya tidak mengikuti lagi perkembangan penyanyi-penyanyi dari timur, kak.
1: Dari timur banyak ya, Amang ya?
0: Ya banyak, cuman nggak.
1: Sekarang lagu-lagu jadul, sekarang kan lagi hitsnya itu lagu dari timur
0: ya. Terakhir saya dengar lagu Toton Karibo kalau nggak salah. Toton Karibo yang judulnya Balai Pulang apa? Kalau nggak salah ya, Toton Karibo. Nggak dengar suara saya, dengar nggak? Jelas nggak suara saya? Oh, kecil suara saya berarti ya. Padahal di sini sudah besar suara saya loh.
1: Iya, karena Bang Budi dengerin sendiri kalau jauh.
0: Oke. Yang penting sehat semua keluarga di rumah kakak ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kapan
0: sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Di sini pun sehat, walaupun memang

0: hari kebelakang ini hujan terus di sini kakak. Di sana hujan juga?
1: Aduh, di sini panas terus
0: ya.
1: Abang nanti manggil kakak tadi kak. Ini dokter saya nggak sopan kayaknya sama yang abang.
0: Oke, jadi kakak mau denger lagu apa nih, Vio?
1: Kakak panggil Vio aja.
0: Ya. Oke, jadi Vio mau denger lagu apa nih, Viola nih?
1: Dengar lagu Aku Bukan Jodohnya.
0: Aku
1: Bukan Jodohnya, Viola.
0: Aku Bukan Jodohnya. Waduh. Jadi gimana nih kalau aku bukan jodohnya gimana dong?
1: Cari jodoh lain kok
0: banget. Iya, tapi kan aku maunya sama dia gitu.
1: Maunya sama dia gitu, tapi aku bukan jodohnya.
0: Oke, dari Triswaka ya?
1: Ya, Triswaka.
0: Oke, barangkali mau kirim-kirim salam silakan ke Viola.
1: Cuma aku banget, siapa ya? Buat bantuin kali, buat siapa?
0: Kadang buat pacar.
1: Buat pacar aku ada di sono.
0: Di sono di mana nih?
1: Ini lagi ngomong. Tidinya aja tidinya.
0: Oke, siap.
1: Nanti.
0: Nanti kita putar lagunya ya. Aku Bukan Jodohnya dari Triswaka.
1: Iya. Benar banget. Pokoknya okay. Semuanya deh, di monitor dan tak terkecuali. Abang ingat ya besok kehilangan.
0: Oh ya. Oke. Padahal saya udah lupa loh, diingetin lagi.
1: Oke.
0: Sesungguhnya aku betul nggak itu liriknya ya kan? Salah kayaknya liriknya. Iya. Sejujurnya aku bisa. Oke, kita coba besok malam ya. Oke, kita coba. Kita coba minggu besok malam ya, Viola ya.
1: Ya, kita sih dengerin sampai akhir, tapi minta tolong ya, kalau rapernya tolong ikuin dia. Aduh.
0: Gimana?
1: Kalau bisa yang lain dulu. Iya, rekannya jadi hancur, bisa nggak?
0: Justru bagus dong, jadikan penyeimbang gitu.
1: Penyeimbang, kita nggak bisa nikmatin album.
0: Oh iya, boleh, nanti saya briefing dulu sebelum mulai ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, sama-sama. Selamat
1: malam, bagus, makanya kita yang dengar
0: terus. Alhamdulillah.
1: Selamat briefing dulu.
0: Alhamdulillah, terima kasih Viola.
1: Iya, kita penyetel KRR Pakengan. Dengar
0: lah, iya, terima kasih. Salam untuk keluarga semua di rumah ya. Sehat-sehat semuanya ya.
1: Amin. Ya, sama abang juga ya. Sehat-sehat
0: di sana. Amin.
1: Hati-hati pangin, ntar.
0: Amin. Oke, siap, bos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, ini udah kayak lagunya Tulus ya. Hati-hati di jalan Bang Budi, hati-hati nanti pulangnya ya, udah malam. Oke, terima kasih Kak Viola untuk apa ya saya bingung juga nih, kok jasa jadi salting gini saya ini, luar biasa. Terima kasih Kak Viola. Oh, nggak mau dipanggil kakak tadi katanya, panggil nama aja. Terima kasih Viola ya. Salam untuk keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Budi.
0: Selamat malam juga, Bang Joy.
2: Gimana kabar, Bang Budi?
0: Sehat.
2: Udah ngopi belum?
0: Ini lagi ngopi nih.
2: Berapa gayung, Bang Budi?
0: Hari ini baru 2 gayung.
2: Udah pusing kepala dia.
0: Apalagi ntar lagi jam 1 mau nonton bola ya kan?
2: Itu kopi sanger aja menonton Budi.
0: Kopi sanger ya? Boleh.
2: Kopi sanger sama garam
0: ya kan? Wih, masa ditambahin garam? Gak enak dong.
2: Biar melek mata kita Bang Budi.
0: Waduh. Gimana di Pondok Sayur? Hujan kah?
2: Sementara ini keadaan cerah, kemudian aman,
0: cerah ya. Oke. Dari pagi tadi seperti biasa di kantor.
2: Oh, di kantor Bang Budi. Kamu siap-siap kantornya Bang Budi. Maunya kantornya macam kantor Bang Budi kan?
0: Oh, sama aja, itu juga kantor kan, tempat untuk mencari uang.
2: Ya sama saja Bang Budi, yang kan lain yang beda kan dinasnya kan.
0: Iya betul. Oke, jadi kalau ngomongin Piala Dunia, Bang Joy jagoin siapa ini sepak bola?
2: Saya jagoin ya Bang Budi, dari Argentina Bang Budi.
0: Argentina, alasannya apa?
2: Alasnya tuh karena saya dulu suka sama nomor 10 Maradona kan.
0: Oh.
2: Itu idola saya dari kecil tuh Bang Budi.
0: Dulu di Argentina kalau nggak salah Maradona, dulu tahun 2000-an ada Batistuta, dulu ada Crespo juga di sana, pokoknya banyak lah striker luar biasa dulu di Argentina ya.
2: Tapi yang terkenal ya Maradona dulu kan, dengan tangan Tuhannya kan.
0: Ya kalau saya dari dulu sih ya antara Argentina kalau nggak Belanda, cuman Belandanya udah pulang kemarin.
2: Belandanya
0: udah pulang kemarin, pulang kampung kalah.
2: Kalah. Pulang kampung takut sama ini dia Bang Budi.
0: Kalah adu penalti.
2: Sama buka sama babu runcing takut dia Bang Budi.
0: sama aja Jepang juga pulang kemarin ya kan, kalah sama Brazil.
2: Itu takut sama babu runcing dia Bang Budi, kata pulang dia Bang Budi kampung halaman.
0: Jepang takut sama bambu runcing, terus Belanda juga takut sama bambu runcing, ujung-ujungnya pulang sendiri mereka ya. Waduh.
2: Agus katanya Bang Budi namanya perjuangan kan.
0: Iya betul. Jarang-jarang kita nonton Piala Dunia 4 tahun sekali ya kan. Makanya sekalinya ada Piala Dunia semangat gitu.
2: Itu pun kalau siarannya kok pagi saya nggak akan nonton Bang Budi.
0: Ya kalau saya juga nontonnya yang jam-jam pagi aja, kalau yang jam 2 jam 3 waduh berat.
2: Yang paling ya saya dengerin di radio kok pagi-pagi Bang Budi di kebunnya.
0: Ya bisa sambil dengerin di radio sambil berkebun, nah itu juga.
2: Iya teriak mereka teriak saya Bang Budi di kebun.
0: Gol, gol. Ya.
2: Gue pukulin batang-batang kayu Bang Budi. Oke Bang Budi,
0: lagunya
2: Bang Budi.
0: Lagunya
2: tadi tadi siapa nih buat Bang Budi?
0: Kak Viola dari Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Wah, jauh juga Bang Budi ya.
0: Jauh.
2: Makassar itu di daerah mana tuh Bang Budi?
0: Makassar di Sulawesi Selatan.
2: Sulawesi Selatan Palu bukan ya?
0: Palu, Sulawesi Tengah.
2: Di Selatan udah mau dekat ke ini ya, mau dekat ke Bali itu ya.
0: Di jauh, jauh lah. Jauh lah pokoknya. Kalau kita lihat Pulau Sulawesi itu yang paling utara kan ada Manado.
2: Manado
0: paling utara, tengah-tengahnya ada Palu, Sulawesi Tengah. Selatan di bawahnya baru Makassar.
2: Oh, Makassar. Makassar di mana Bang Budi?
0: Aduh, saya enggak nanya lagi.
2: Ya ditanya Bang Budi.
0: Boleh, boleh, boleh. Nanti saya suruh kirim nomor handphonenya deh kalau gitu.
2: Enggak usah, ini yang jawabannya dikasih Bang Budi. Ya, banyak penggemar kita radio Taking Bang Budi.
0: Alhamdulillah makin banyak yang dengerin Bang Joy.
2: Ya mudah-mudahan radio dari Taking Bang Budi selamanya di udara Bang Budi.
0: Amin amin amin. Makin banyak yang dengerin, makin semangat juga yang siaran kan gitu.
2: Ya kemarin kan dari Sorong tuh Bang siapa namanya dia?
0: Dari Sorong ada juga?
2: Ada juga tuh Bang Budi ini dari itu program
0: tetap. Oh saya pas lagi nggak dinas kedang.
2: Dulu masa Bang Budi di Rumah Raya Bang Budi.
0: Oh, tapi sekarang nggak ada lagi pernah telepon ya?
2: Nggak pernah lagi Bang Budi.
0: Oke oke, mudah-mudahan.
2: Oke lah Bang Budi, kita lanjut terus Bang Budi. Itu memang waktu kan kalian penting ngamuk di belakang.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya dari ini aja Bang Budi, dari Bok Utu Puli Bang Budi.
0: Judulnya?
2: Apa, tunggu bulan muda.
0: Apa Bang?
2: Judulnya Ribet Tutupuli Mengapa Tidak Maaf ya.
0: Aduh gak jelas. Gak jelas suaranya Bang.
2: Ya memang susah nih Bang Budi.
0: Bob Tutupuli
2: judulnya Mengapa Tiada Maaf.
0: Oh, Mengapa Tiada Maaf.
2: Versi Anu Kapol Kapolres Tumpang Budi.
0: Oke, Mengapa Tiada Maaf ya?
2: Mengapa Tiada Maaf dari Dokter Poli Kapolres.
0: Oke, siap.
2: Oke, selamat Tumpang Budi.
0: Silakan lanjut.
2: Selamatnya Tumpang Budi keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan untuk semua penyiar, pendengar, semoga sehat selalu mereka kan. Dan untuk yang tadi yang telepon pertama Mbak siapa sih, Mbak Viola?
0: Iya, Viola tadi di Makassar.
2: Puan kenal dari Bandung Meriah Kakeman ya Bang Budi kan?
0: Iya.
2: Dan tidak lupa pula untuk Bapak Imam Taufik, semoga sehat selalu mereka Bang Budi ya.
0: Amin.
2: Lagunya tadi dari Bapak Tukuli, Mengapa Tiada Maaf.
0: Oke.
2: Kapan Bang Budi ya?
0: Siap Bang Joy, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, Bang Joy, terima kasih. Bang Joy dari pagi di kantor aja katanya ya. Sama lah, mau di kebun, mau di kantor kan sama-sama tempat untuk mencari uang ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Selamat malam juga Bang Budi.
0: Lagi ngapain?
1: Ya udah, selesai di tempat tidur juga gue.
0: Mau golek-golek
1: ya. Tidur. Sambil dengerin Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Terus lanjutin, ada lanjutannya itu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori apa? Memori lewat lagu gitu.
0: Betul.
1: Masih mantap.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.
1: Lewat lagu. Betul, mantap itu.
0: Betul. Jadi selama ini jangan cuma dengerin-dengerin aja tapi enggak tahu slogannya kan?
1: Betul.
0: Oke, ngapain aja dari pagi tadi?
1: Jagain sih Bang Budi dan Bahari.
0: Oh, masih pada libur sekolah ya? Masuk sekolah kapan?
1: Tanggal 13 kan enggak salah.
0: Tanggal 13 ya. Masih seminggu lagi lah.
1: Yang kecil.
0: Oh, yang belum sekolah itu.
1: Iya, yang kecil yang umur 2 tahun.
0: Yang besar-besarnya enggak ada.
1: Ada satu. Yang apa nih? Yang kasih 400.000.
0: Oh.
1: Yang ponakannya siapa kemarin itu Bang Budi panggil ke sana.
0: Siapa tuh?
1: Bobby
0: siapa?
1: Bobby yang kan ada dipanggil ke RRI kemarin itu. Apa itu? Di bagian apa? BMDG apa?
0: Waduh, gak tahu saya.
1: BMDG
0: MBG.
1: Itu Pak Uwinya itu Bang Budi.
0: Oh ya, pokoknya itulah ya.
1: Iya, ini satu. Yang datang yang satu lagi yang 2 tahun tadi. Dua malam dari sini.
0: Iya. Oke. Jadi apa lagu kita malam ini?
1: Malam ini lagunya Bang Budi, Betaria Sanata.
0: Apa?
1: Hati Yang Terluka.
0: Oh, udah tadi kita putar.
1: Kapan?
0: Tadi di awal-awal.
1: Itu saya lagi sholat sebenarnya.
0: Berulang kali aku mencoba.
1: Udah itu?
0: Udah tadi di awal.
1: Aduh, rugi sekali gak saya dengar.
0: Dulu segenggam emas kau pegang aku.
1: Ayo kita sholat itu tadi Bang Budi.
0: Oke, ganti aja yang lain apa?
1: Rintu harahat anu Bang.
0: Apa?
1: Ingin.
0: Ingin. Oke. Siap.
1: Saya dua lagi Bang ya.
0: Boleh.
1: Ini kan lagu cowoknya kan gak ngerti. Neng kono, neng kene, neng rusain, gak ngerti lu. Kita aja lagunya ya.
0: Ayo.
1: Sama anu aja.
0: Satu, dua, 3, 4, 5.
1: Dari Ibit GAD.
0: Oke, apa?
1: Nyanyian Rindu.
0: Oke, kan sama-sama laki-laki ini dua-duanya.
1: Iya, saya suka pengidurnya.
0: Nyanyian Rindu. Oke, siap.
1: Tapi dingin.
0: Oke.
1: Tapi dingin dan terharap. Nyanyian Rindu dari Ibit GAD. Saya ngetem sama laki-laki lagi.
0: Rinto Harahap ingin sama Ibit GAD nyanyian Rindu.
1: Iya, oke Bo.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi suara emas itu Bang Budi.
0: Amin, ya Allah.
1: Dan tak lupa pula para penggemar-penggemar kita sudah banyak sekali Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, orang kan bilanginlah kami nanti di RRI sana salam-salamnya ngetiknya. Iya, nanti saya bilang. dan untuk para pendengar-pendengarnya lagi Bang Budi di mana pun berada.
0: Rinto Harahap tadi dingin kan judulnya kan?
1: Dingin Rinto Harahap.
0: Oke, ya ya ya, siap.
1: Nyanyian rindu dari ibu ke adik.
0: Oke, oke, yuk.
1: Ya, terus Bang Budi salam-salamnya dari Amerika Serikat sana sampai ke mana itu ya?
0: Sampai mana?
1: Dari Amerika Serikat sampai ke mana itu?
0: Sampai kemana pokoknya?
1: Pokoknya ke seluruh dunia kan nggak mungkin.
0: Iya.
1: Ya dari Sabang sampai Merauke, Bang Budi. Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air mata. Terima kasih Kak Amoy. Ini saya coba baca WA-nya dulu satu-satu ya. 0822-7492 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang, selamat malam juga. Dari Bunda Zahara di seputaran Bener Meriah, lagunya Yang Pertama Kali. Salam buat pendengar RRI dimanapun berada aja. Oke, berizin, murum-murum. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Zahara di seputaran Bener Meriah. Terima kasih. Lanjut lagi dari 0851-8941 sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Nanda Wahyudi di Jerata Ketol. Kirim salam buat Leanto di Jerata Kecamatan Ketol, buat Bang Henry di Pegasing, Ibu Rudi di STM Pegasing. Request lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Dari Obi Mesah ya. Oke, memang kalau kata orang bilang katanya masa-masa paling indah ya masa-masa di sekolah. Oke, udah kebanyakan cuap-cuap dari tadi nih, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Kak Deona dari Kupang. Terima kasih Kak Deona dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Kak. Wah, selamat malam juga. Kalau boleh request lagu yang judulnya, judulnya apa ini? Pergi dan Jangan Kembali ya. Salamnya buat semua saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Deona di Kupang nih ya. Nanti kita putar request lagunya. Terima kasih Kak Deona. Ini ada 0822-7492 sekian. Ini masuk lagi WA-nya dari Bang Tono di Pondok Ulung. Ini sebelumnya tadi ngirim WA-nya dari Bunda Zahara di seputaran BM. Ini kok tiba-tiba jadi Bang Tono di Pondok Ulung ini. Jadi yang betul yang mana ini? Bunda Zahara atau Bang Tono nih di Pondok Ulung? Nomornya sama, tapi kok tiba-tiba berbeda ini orangnya ya. Tadi sudah saya bacakan dari Bunda Zahara di seputaran BM. Kok tiba-tiba ini ngirim lagi berubah jadi Bang Tono di Pondok Ulung nih. Jadi yang betul yang mana ini, Bunda Zahara atau Bang Tono? Atau jangan-jangan Bang Toyib? Oke, nanti kita putar request lagunya. Kita putarkan dulu tadi dari Bunda Zahara ya di seputaran BM tadi request lagunya. Yang pertama kali dari Pance Ponda.

Dingin dari Rinto Harahap ya, request dari Kak Amoy tadi. Nah, dua lagu selanjutnya ada request dari Kak Nanda Wahyudi tadi di Jerata Ketol, Kisah Kasih di Sekolah. Dilanjut dengan request Kak Deona tadi dari Kupang, Pergi dan Jangan Kembali.

Dari Vicky Salamor, pergi dan jangan kembali ya. Kalau sudah pergi ya jangan kembali dong ya. Dan baik pendengar, kita sudah di ujung program Ruang Rindu di edisi malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah request tadi melalui line telepon kita dan juga melalui chat WhatsApp kami. Dan terakhir ada request dari Bang Mus tadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nelepon susah masuk dari tadi, ini kalau cukup waktunya tolong putarin untukmu kuserahkan dari Lydia Natalia. Terima kasih sebelumnya Bang, sama-sama, terima kasih juga Bang Mus ya. Sebagai penutup ini, kita putarkan request lagu dari Bang Mus di Simpang Balik. Dan sesaat lagi nanti kita akan beranjak ke program musik budaya pendengar seperti biasa di tiap malam ya, dengan rangkaian lagu-lagu Jawa. Dan tentunya dengan nanti ada pembahasan menarik juga di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Persembahan terakhir di Ruang Rindu, Lydia Natalia, untukmu kuserahkan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita kengon kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar kita di program Musik Budaya di edisi malam kali ini ya. Jadi sambil kita temani juga dengan rangkaian lagu-lagu Jawa di malam hari

ini, dan kita coba akan sedikit bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama di Jawa ini ya. Jadi terkait dengan mitos larangan di masyarakat Jawa yang masih ada hingga sekarang ya. Jadi kalau kita berbicara mitos atau pantangan, ini sering dianggap sebagai kepercayaan turun-temurun. Jadi sebagian orang menganggapnya hanya sekedar cerita orang tua, sementara yang lain percaya bahwa di balik setiap larangan ini terdapat nilai-nilai moral, etika, bahkan ajaran untuk menjaga keselamatan dan juga keharmonisan hidup ya. Terus apa semua mitos itu benar? Dan kenapa masih dipercaya sampai sekarang? Dan gimana kita menyikapinya di era modern seperti saat ini, pendengar? Jadi coba kita kupas malam ini ya. Jadi kalau kita berbicara mitos ini, secara umum mitos ini adalah cerita atau kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Di masyarakat Jawa khususnya, ini mitos bukan hanya berkaitan dengan hal-hal gaib, tetapi juga menjadi media pendidikan yang mengajarkan untuk sopan santun, tata krama, kehati-hatian, penghormatan juga kepada orang tua, menjaga alam, dan juga menjaga hubungan antar sesama ya. Jadi orang Jawa ini mengenal istilah ora ilok atau enggak pantes ya. Jadi kalimat sederhana ini sering digunakan orang tua ketika melarang anaknya untuk melakukan sesuatu ya. Jadi misalnya nih, misal ora ilok lunggu nang bantal, jadi enggak pantes duduk di atas bantal. Walaupun sebetulnya juga enggak dijelasin alasannya ya. Jadi anak-anak sendiri akhirnya mengikuti mitos larangan tersebut ya. Jadi di balik larangan tersebut sebenarnya tersimpan pendidikan karakter untuk anak-anak begitu. Nah, nanti juga kita coba bahas lagi nih mitos-mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat, terusnya masyarakat di Jawa ya, yang masih mempercayai mitos atau larangan-larangan dari generasi ke generasi tadi ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, duduk di atas bantal itu gak sopan. Nah, nanti ada apa lagi, nanti coba kita bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

kembali lagi di musik budaya pendengar di malam hari ini ya, terkait dengan mitos-mitos Jawa yang masih dipercaya hingga saat ini. Nah, ini kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada duduk di atas bantal nanti bisulan ya. Jadi sebetulnya larangan ini mengajarkan agar menghormati benda yang digunakan untuk kepala ya. Secara kesehatan bantal juga bisa menjadi kotor jika diduduki ya. Jadi yang masih sering duduk di atas bantal nanti bisulan, dikurang-kurangin lah ya biar gak bisulan nanti. Selanjutnya ada mitos juga yang bilang katanya menyapu di malam hari ini membuat rezeki hilang ya. Karena dulu belum ada listrik ya, jadi kalau nyapu di malam hari rumah kurang terang, jadi kotoran tidak benar-benar bersih. Akibatnya besok pagi harus nyapu lagi. Nah, lama-kelamaan muncul larangan agar pekerjaan dilakukan secara efektif ya. Memotong kuku pada malam hari ini. Jadi di zaman dulu kan memang penerangan enggak seperti sekarang ya, menggunakan lampu minyak gitu. Jadi resiko melukai jari ini sangat besar ya. Dan juga dengan lampu yang terang sebenarnya larangan tersebut juga sudah tidak relevan dari sisi keselamatan gitu. Nah, selanjutnya ada anak gadis duduk di depan pintu nanti sulit jodohnya. Nah, ini sering saya dengar nih ya. Anak gadis jangan duduk di depan pintu nanti jodohnya seret ya. Jadi makna sebenarnya jangan menghalangi jalan keluar masuk rumah. Selain gak sopan, itu ganggu orang lain juga. Intinya seperti itu ya. Bukan berarti sulit jodoh. Nah, selanjutnya jangan siul-siul di malam hari ini ya. Jangan bersiul di malam hari. Ini konon katanya dapat mengundang makhluk halus. Namun secara sosial bersiul di malam hari ini dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitar, terutama di tetangga begitu ya. Nah, ada juga jangan keluar saat maghrib. Nah, ini dari saya kecil juga sering mendengar larangan seperti ini ya. Jadi dalam Islam sendiri waktu maghrib ini memang dianjurkan anak-anak berada di rumah semuanya. Jadi secara budaya memang larangan ini juga menjaga keselamatan, karena menjelang malam aktivitas jadi mulai berkurang, seharusnya begitu ya. Dan juga ada lagi mitos atau larangan jangan menunjuk kuburan atau pohon besar sembarangan. Tujuannya sebenarnya ini mengajarkan rasa hormat terhadap tempat-tempat yang dianggap sakral. Dan selain itu juga masyarakat diajarkan untuk menjaga alam dan tidak merusaknya. Ada juga jangan makan sambil berdiri. Selain dianggap kurang sopan, memang dari sisi kesehatan makan dengan tenang sambil duduk ini lebih baik untuk pencernaan daripada makan sambil berdiri ya. Selanjutnya jangan tidur menjelang sore. Ah, ini dalam budaya Jawa sendiri dipercaya dapat membuat tubuh lemas dan males jadinya. Jadi secara medis memang tidur terlalu lama pada sore hari ini memang bisa mengganggu kualitas tidur di malam hari nanti ya. Gitu. Dan ada juga yang bilang dulu tuh kalau nyapu harus bersih. Kalau enggak nyapu nanti jodohnya brewokan. Nah, ini sering saya dengar kayak gitu nih. Enggak tahu betul apa enggak ya. Jadi kalau misalkan anak gadis nyapu, itu nyapunya yang bersih. Kalau misalkan nanti nyapunya enggak bersih, ini nanti calon suaminya brewokan. Katanya sih begitu. Jadi kenapa mitos-mitos itu masih tetap bertahan sampai sekarang ya? Ada beberapa alasan kenapa mitos tersebut masih ada sampai sekarang gitu ya. Ya, ini memang pertama diwariskan secara turun-temurun dari orang tua ke anak-anaknya. Ya, kedua juga menjadi bagian dari identitas budaya terutama masyarakat Jawa sendiri. Ketiga juga mengandung pesan moral yang mudah dipahami ya. Keempat juga lebih mudah melarang anak melalui cerita-cerita dibandingkan penjelasan-penjelasan ilmiah yang sangat rumit. Karena itulah banyak mitos-mitos atau larangan-larangan yang masih tetap bertahan meski zaman sudah berubah.

Kita di sesi terakhir pendengar di program musik budaya di malam hari ini ya. Jadi kalau kita berbicara mitos-mitos tadi, jadi apalagi di era modern seperti saat ini ya, generasi sekarang juga nggak harus menelan mentah-mentah semua mitos yang ada ya. Jadi yang perlu dilakukan sekarang ini adalah mari sama-sama kita menghormati budaya yang ada, memahami nilai-nilai di balik mitos tersebut, memilih mana yang bersifat tradisi, mana yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, serta mana yang sesuai dengan ajaran agama ya. Jadi kalau berbicara budaya merupakan warisan yang harus dijaga pendengar. Namun pola pikir yang kritis ini juga penting agar masyarakat juga tidak mudah percaya pada informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, untuk anak-anak gadis, kalau nyapu itu yang bersih, kalau nggak bersih nanti suaminya berewokan loh. Itu mitos, mitos seperti itu. Jujur saya pribadi tersinggung dengan mitos seperti itu ya, karena saya berewokan. Karena saya berewokan loh. Jadi saya agak tersinggung juga dengan mitos seperti itu ya. Kalau anak gadis nyapu rumahnya yang bersih, kalau enggak nanti suaminya berewokan. Itu jujur saya tersinggung dengan mitos yang seperti itu ya. Karena saya pribadi berewokan begitu. Jadi ya tolonglah ya. Jadi tolonglah kalau buat mitos itu yang logis gitu, yang masuk di akal gitu. Masa cuman gara-gara nyapu enggak bersih nanti suaminya berewokan loh. Ah, ini saya jadi tersinggung karena saya brewokan soalnya. Ya itulah pokoknya, intinya itulah ya. Jadi untuk di era seperti saat ini, di zaman modern seperti saat ini, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kita harus pelajari dulu, kalau perlu bentrokan dengan ilmu pengetahuan, sains yang ada. Jadi gak melulu mitos-mitos itu harus kita percaya ya. Apalagi hidup di era zaman modern seperti saat ini. Jadi kita lebih bijak lagi ke depannya begitu. Jadi ya mudah-mudahan dari pembahasan kita di malam ini sedikit banyaknya memberikan wawasan kepada kita bahwa banyak mitos di Jawa sebenarnya bukan sekedar cerita mistis. Nah, di balik larangan-larangan tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan, etika, kesehatan, keselamatan hingga penghormatan terhadap sesama dan juga alam gitu ya. Sebagai generasi penerus, kita dapat melestarikan budaya tanpa harus meninggalkan cara-cara berpikir yang rasional. Mitos dapat dipahami sebagai bagian dari kearifan lokal yang membentuk karakter masyarakat sejak dahulu kala ya. Jadi kita cukupkan untuk program musik budaya pendengar di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya sedari tadi di Ruang Rindu ya. Kita berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayu di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Kita

ามารถต่างคนละมันอยู่

solo con nuestra vida, Manolo.

ಕೂಬಲ ಇಲಾಜ ಮೂಲ.

Dikit-dikit, awas!

Bata, bata, bata.

kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si torehi kami wan konole mubuang.

0: mu sampur kay kono paltek ani parati ko kaon ku kagalapi kota aku mulagang
1: kamu
0: alo suruh kasar ke kono gorone perpilih oya model iya ceh lagu tau ngaruh akan
1: alah.

0: ikasiluka katayuaki ikasimuliki irurutan lempaku. Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si toreh di kami wan kono lemu buang. Masya Allah. Simu menge orang pedi rugi sayang lepenadi mangane iye daku.
1: Baik, Pak. Ya.

Iko si cemak loong di pepori pepatah gayoni kita daur ulang kakek enggak malu weken kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You come here crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumak. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak singa paham kami, tenaruh naman adi dicampur sama udang. Inong kuno lapan sakti dayo seni dayo orok biak udang. Inong kuno lapan sakti dayo seni dayo orok biak udang. Tenang.

0: apa itu bicara? No. Ikau tak kata turahku berdetar, ini derhal-derhal kata di terang-terang. Aceh hari toa lagu kau lengkopal, Aceh tukang bual hari totor pelang. So Aceh jago ngobrol kata-kata, perlu sawah angka cemai ngetua lelang.
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang oke lah. Tapi ini tidak ada nih. Alah.
0: Wow, laku terbanyak, gajogo ringkar-ringkar. So Aceh kaul gombal, awak nama tak kerangan.
1: Awak. Awak. Jangan marah dong.
0: Jeroh nirai rasino kujurang, muk jerak terjah leih

udah berhenti aja ya. Daripada mati tidak berhenti aja ya. Nggak usah, aduh. Oh, di bibes, kau bercerak serapah. Loh, gereka susah, tetua dele pejengah. Si berat mata, eso aneh gelisah. Pedidong ku rasa susah, remecehmu kurik ilang. Didong ke

Kalau menipu daku orang dia ketawa kon ne panitia kalau oya salah undang undang-undang aja lah jerohan pebinos hari kampung serempah iga dekang model oya didong akan selatan gere mungkin gere telon ini bujang arita gere ne juah mata ike kami pojengang lagi itunya gara istri sareha lagu artis India di kami situ kak jerang ina gure lagu

Balik sanjak Iwan Iseni.

敢碰姑娘，阿达阿孙你。大家好。

ari ka bujang kami iwan berangkat cukup isekan ni.

0: kafe. Karena anak menderek kita sejati. Sejarah dahulu kalau kita kesek, anak-anak pondok beresek kau bawa lari.
1: Ketahuan dia.
0: Tapi besi lo ibarin kowe kotek, sungguh kakek otega sekali. Bukan ananku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi.
1: Kurang-kurang ngomong dia, mata-mata.
0: Kau bilang awan alik itu tak layak, kalau awan bercerah hati-hati. Dulu kau simpan balik awan mahkota, kau pulang kucak bawa mati.
1: Awan,
0: karena anakku orangnya cantik ragam, dengan awan dia tak sudi. Ampun menjemlu di alur padang, di payah kolak mau gantung diri sampai ngengong bebali.
1: Awan. Yeah.

Sok suci, oh sok suci.

berarti dalam hidup ini. Hari kemarin, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin lewat dan beristirahat dengan tenang. Lepaskan saja. Hari esok, hingga mentari esok hari terbit, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita tak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba. Toh belum tentu esok hari kita merengkuhnya. Biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini, untuk melakukan hal terbaik. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini yang abadi. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, karena mungkin besok cerita sudah berganti. Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Takengon dan RRI Rimba Raya menyiarkan Warta Tanoh Gayo. Dan kami ucapkan selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 4 Juli 2020. Kami sampaikan sari berita pendengar, warga Reja Payung kembali bangun jembatan apung secara swadaya. Seluruh kloter jemaah haji asal Aceh telah kembali ke tanah air. Bersama saya Selvi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, warga Reja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
2: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Reja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai, kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reja Kampung Reja Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
3: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong, karena kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana gitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Reja Payung, memang namun Aceh ya bencana ini. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Reja Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Kalau dari pemerintah, mungkin sampai sekarang ini belum ada.
2: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Reja Payung, Zul Faisal bercerita, jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
4: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik di kecamatan.
2: Bagi masyarakat Reja Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Bupati Bandar Meriah melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
5: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesam. Melalui Kepala Pelaksana BPBD Bandar Meriah Ilham Abdi, Tagore Abu Bakar menegaskan, pembangunan huntap menjadi bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dengan pemerintah pusat. Program tersebut ditujukan agar masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman.
6: Untuk tahap pertama ini akan dilakukan pembangunan untuk 50 unit yang tersebar

0: di 10 kecamatan se-Kabupaten Bandar Meriah. Nah, pada tahap pertama ini 50 unit tersebut akan dibangun oleh aplikator yang sudah ditunjuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, dalam hal ini diwakili oleh PIC yang ditugaskan untuk Kabupaten Bandar Meriah.
1: Tagore Abu Bakar menegaskan, pembangunan hunian tetap merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, hunian tetap bukan sekedar bangunan, melainkan tempat bagi keluarga untuk memulai kehidupan baru dan membangun kembali harapan setelah terdampak bencana. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Aceh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan seluruh pihak yang telah mendukung proses pemulihan di Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Seluruh kloter jemaah haji asal Aceh telah kembali ke tanah air, di mana dilaporkan sebanyak 20 jemaah meninggal dunia dan terdapat 1 jemaah yang masih dirawat di Arab Saudi karena masalah kesehatan. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
3: Seluruh kelompok terbang kloter jemaah haji asal Aceh telah kembali ke tanah air. Kepulangan kloter 14 pada 30 Juni lalu menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Aceh musim haji tahun ini. Meski seluruh kloter telah tiba dengan selamat, masih ada 1 jemaah asal Aceh yang belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, jumlah seluruh jemaah haji Aceh yang wafat mencapai 20 orang. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arizal mengatakan, jemaah yang masih dirawat adalah Abdul Rahman, 94 tahun, anggota kloter 13 asal Kabupaten Pidijaya akibat kondisi gula darah yang rendah. Adapun jemaah haji terakhir yang berpulang adalah Rapasah Putih, 86 tahun, asal Nagan Raya, anggota kloter 9, meninggal dunia di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah pada Rabu 1 Juli 2026 lalu pukul 23.50 waktu setempat.
4: Sebagiannya sejumlah 5.484 orang. Tapi karena Allah mungkin lebih sayang kepada saudara-saudara kita, sehingga ada beberapa jemaah yang meninggal di tanah suci, dan kita berdoa kepada beliau-beliau itu tentunya mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan diminta kepada seluruh keluarga dengan ikhlas dan tabah dalam menghadapi musibah ini.
3: Hingga berakhirnya proses debarkasi, sebanyak 5.463 jemaah haji Aceh telah kembali melalui 14 kelompok terbang. Sementara 1 jemaah lainnya yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinilai memungkinkan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Tanah Gayo. Mendengar pembangunan gerai, sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Laporan Muhammad Sofian.
5: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
6: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari mungkin dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah-tanah wakaf, tanah Pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilikan kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
5: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofian melaporkan.
2: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Kampung Bate, Sok, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Laporan Diah Novitra Ria.
7: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
8: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
7: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil diperluas. Laporan Salihin Barus.
9: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara Aceh Singkil, Wage 57 tahun, Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Fansuri.
10: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 3. 2 kali atau 3 kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
11: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
10: Harapannya si Susi bisa
11: Singkil Bandar,
10: menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di kabupaten di Aceh.
9: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Fansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Warga Reje Payung kembali bangun jembatan apung secara swadaya. Seluruh kloter jemaah haji asal Aceh telah kembali ke tanah air. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Selvi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Pendengar Pro Satu RRT Kingo, saatnya kita dengarkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG Aceh edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dan sudah terhubung kita bersama Mbak Betsy ya di sana. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Betsy.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, bagaimana kabar pagi hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, terima kasih.
1: Iya, baik. Mbak, mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk para pendengar kita Mbak.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Untuk wilayah Tanah Aceh, hari ini kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang antara siang hingga malam hari. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara dan Banyuluwih. Sedangkan di wilayah Aceh Tengah dan Timur Meriah berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Potensi hujan ini dapat disertai dengan petir serta angin kencang. Kemudian untuk kondisi angin, diperkirakan umumnya bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 15 knot. Selanjutnya untuk informasi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 13 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan 3 titik, Aceh Singkil 4 titik, Subulus Salam 5 titik, dan Nagan Raya 1 titik. Untuk informasi terakhir terkait dengan tinggi gelombang, terkait perakiran tinggi gelombang, hari ini secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Melaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan peringatan dini dan lain-lain, masyarakat dapat memantau melalui beberapa kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.go.id. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
1: Iya baik, terima kasih Mbak Betsy untuk informasi cuaca di pagi hari ini dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar baru saja kita dengarkan dan kita ikuti program info cuaca bersama BMKG Aceh dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk kita ikuti jalannya pertandingan pagi hari ini pendengar dan kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga Leroy Duarte. Dia akhirnya dengan sebuah sepakan Leroy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh